0: itu akan dinilai semula selepas tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memastikan keberkesanannya kepada semua pihak berkepentingan. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga sedang menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Khususnya, kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24 jam. Bagi penyelesaian jangka panjang pula, LPPS turut mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu pemeriksaan dan pelepasan kargo dijalankan sepenuhnya secara 24 jam setiap hari di SBCP. Bagi mendepani cabaran krisis bekalan tenaga global, Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. Nep Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansor memaklumkan universiti telah mula melaksanakan pendekatan tersebut menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah BDR kepada staf yang layak.
1: Ini adalah kita punya usaha untuk memastikan supaya penggunaan tenaga ini dapat kita jimatkan dan dapat kita kurangkan secara keseluruhannya.
0: Dato' Dr. Kasim menyatakan demikian selepas merasmikan majlis penyerahan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 UMS. Jelasnya, langkah tersebut merupakan komitmen universiti dalam menyokong agenda penjimatan tenaga demi kelangsungan sistem pendidikan tinggi negara. Kajian berterusan akan dilaksana bagi memastikan penyesuaian norma baharu pembelajaran itu memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya mahasiswa. UMS terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksana menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan Program Hubungan Industri Dr. K.Y. Sabaria K. Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak. Selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya, Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, agensi kerajaan serta pemain industri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Ke berita selanjutnya. Forum Anjung Ataqwa bertajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman bertepatan dengan sambutan Hari Guru tahun ini. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra berkata, forum itu menekankan peranan guru dalam mendidik masyarakat sekaligus melahirkan modal insan berkualiti.
3: Pendidikan akhlak adalah yang lebih penting. Ini di-sharing bersama guru dan juga oleh para ibu bapa. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama. Guru hanya pelengkap, tetapi yang madrasah yang utama, yang awal adalah dari rumah sekali ya, untuk mendidik anak-anak.
0: Datuk Pangeran Saifuddin ditemui selepas forum berkenaan yang diadakan sempena sambutan Hari Guru di Surau Darul Ulum, Kampung Berundong Papar. Forum Anjung Ataqwa Sabah FM disampaikan oleh Pengarah Pusat Islam UMS Dr. Sarip Adul dan Guru SMK Agama Kota Kinabalu Muhammad Nasir Muhammad Mursal. Sementara itu, Pengarah Pusat Islam UMS Dr. Sarip Adul berkata, guru adalah tonggak kejayaan sistem pendidikan negara sekaligus menjadi penggerak utama membentuk modal insan berkualiti, berakhlak mulia dan berdaya saing.
4: Profesion perguruan ini semakin dianggap mulia. Bahkan kalau kita lihat sekarang pun permohonan kemasukan untuk menjadi guru ni di institusi perguruan di Malaysia tak mudah. Maksudnya tapisan sangat ketat kalau banding dengan dulu.
0: Dr. Sarip Adul. Penyertaan kategori terbuka bagi pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri tahun ini diperluas kepada peserta seawal usia 13 tahun. Pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026, Dato' Evaritus Gungkit berkata, Pendekatan itu diambil bagi memberi peluang yang lebih inklusif kepada bakat muda tempatan.
5: Kalau dulu 17 ke 59, tapi tahun ini cakap turun pergi 13. Dazanak 1 hingga 12, yang terbuka 13 hingga 59. Harap-harap ada yang masuk panel lah, yang 14, 15 gitu. Jadi saya ingat tahun ini kualiti persembahan ataupun keterampilan peserta-peserta ini menjadikan Suganda ini sebagai platform mereka untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah.
0: Dato' Ivaritus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Gabungan peserta pelbagai generasi itu dijangka mewujudkan persaingan sihat sekaligus meningkatkan standar persembahan pertandingan tahun ini. Tarikh akhir penyertaan ditetapkan sehingga 5 petang 16 Mei ini. Setakat ini, sebanyak 52 penyertaan telah diterima. Pertandingan akhir Sugandoi Kamatan Peringkat Negeri 2026 akan berlangsung di Hong Kot Kuasaan KDC Epi Nampang 23 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Sekian, berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ray Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Itu lagu pertama dan lagu yang baru saja kita dengarkan. Berlalu dah berpisah, apa nak buat? Okey, 8.27 minit pagi waktu ini. Selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang tengah bersarapan pagi. Ada yang baru bangun pagi kan? Maklumlah hari cuti hari ini kan? Dan lepas subuh sambung lagi. Ada yang mungkin sekarang ni tengah membersihkan rumah kan, yang membersihkan tanaman, halaman rumah. Dan juga banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan kan di hari cuti, hari hujung minggu. Dan pastinya aktiviti-aktiviti yang boleh menyihatkan diri kita jugalah ya. Jadi sama-sama kita lakukan dan mungkin kita luangkan masa kita seketika untuk kita bersihkan halaman rumah dan luangkan masa kita juga bersama anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita untuk kita terus menjaga keindahan, membersihkan halaman dan sama-sama mungkin aktiviti-aktiviti riada dilakukan, aktiviti-aktiviti sihat terus dilaksanakan. Okey, untuk jam ini juga kita akan dengarkan nanti dari file 1001 dan kita terus lagi dengan playlist seterusnya.
0: Zone 10 terbaik, playlist pilihan pendengar diaktifkan.
1: Playlist yang ke-6, playlist susunan daripada Kasman La Vista. Ini dia lagu daripada kumpulan Slam, Suratan, dan selepas ini Ira Milpan, Janji Kau Ingkari. Terus dengarkan shotnya hujungnya.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Terbaik untuk playlist minggu.

0: Ya, 8:45 minit pagi. Sekarang kita dengarkan dari fail 1001 mengenai tambu wakar.
1: Dari fail 1001. Legenda tambu wakar merupakan salah satu kisah rakyat yang terkenal dalam tradisi lisan masyarakat Sabah, khususnya di kawasan pesisiran pantai dan sungai seperti Papar, Beaufort dan Kuala Penyu. Tambu wakar digambarkan sebagai makhluk raksasa sungai yang menyerupai naga atau belut gergasi berwarna hitam dengan leher panjang dan sering dikaitkan dengan misteri alam sekitar. Menurut cerita yang diwarisi turun-temurun, makhluk ini dipercayai mendiami lubuk sungai yang dalam, gua air atau kawasan berhampiran sungai Kinabatangan dan Liwago. Tambu wakar digambarkan memiliki sisik yang keras, mata bercahaya serta misai panjang dan dikatakan mampu menimbulkan pusaran air jika diganggu. Gambaran ini menjadikan tambu wakar seakan-akan bersih tempatan kepada mitos Loch Ness di Scotland, namun dengan ciri-ciri yang lebih dekat dengan ekosistem sungai tropika di Borneo. Kisah tambu wakar mula tersebar luas selepas era penjajahan Brunei di pantai barat Sabah apabila masyarakat tempatan dan pendatang menetap di kawasan sungai untuk mendapatkan bekalan air. Kisah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan rakyat tetapi juga sebagai simbol peringatan tentang bahaya sungai yang dalam dan berarus deras. Tambu wakar sering ditafsirkan sebagai metafora kepada kuasa alam yang tidak dapat dijinakkan, sekaligus mengajar masyarakat agar berhati-hati dan menghormati persekitaran. Dalam konteks antropologi, legenda ini mencerminkan kepercayaan animisme masyarakat pribumi Sabah yang melihat sungai sebagai entiti hidup dengan roh penjaga. Kajian folklore moden menilai legenda tambu wakar sebagai sebahagian daripada warisan budaya yang memperkayakan identiti masyarakat Sabah. Ia memperlihatkan bagaimana mitos digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang sukar difahami di samping menjadi medium pendidikan moral dan sosial.
2: Legenda Dunia Tawau FM.

Ya, terima kasih untuk semua guru-guru. Tema sambutan Hari Guru bagi tahun ini ialah Guru Bitara Nadi Negara, yang mana maksud untuk Guru Bitara Nadi Negara ini bermaksud guru dilihat sebagai insan yang pastinya tiada tandingan, bitara ya, dan menjadi nadi utama pembangunan negara kita. Dan peranan guru-guru lah ya, bukan sekadar mengajar tetapi juga membentuk sahsiah bakat dan juga masa depan generasi negara kita. Bitara, tiada tara ataupun tiada tandingan ya. Jadi semestinya guru, guru yang unggul dari segi ilmu, kemahiran, integriti, akhlak dan juga kepimpinan. Guru Bitara ni bukan sekadar menyampaikan sukatan pelajaran, pendidikan, tetapi juga memberi makna, membina makna dalam pembelajaran dan juga menjadi teladan kepada masyarakat dan pastinya menjadi nadi negara kita. Nadi menggambarkan sumber kehidupan dan juga tenaga utama untuk negara kita. Jadi pastinya guru sebagai penggerak utama kelangsungan negara untuk melahirkan generasi yang berilmu, yang beradab dan juga berdaya saingnya. Tanpa guru, pembangunan modal insan juga tidak akan tercapai. Jadi terima kasih untuk semua guru-guru kita. Ok, 8.55 minit pagi menghampiri 9 pagi. Seperti biasa, 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan juga akan terus bersama Azhar lagi untuk 1 jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu ini. Dan pastinya Azhar akan terima panggilan anda nanti di 089-77-8243. Dan Azhar akan terus membacakan juga salam-salam ucapan-ucapan yang telah pun anda hantarkan. Salam ucapan untuk guru-guru anda, guru-guru kita semua, sempena dengan Hari Guru, ataupun ucapan selamat dan tahniah. Mungkin ada rakan-rakan kita meraihkan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, mendapat baby kan, zuriat, pasangan baru, apa sajalah ucapan selamat dan tahniah anda hantarkan di Facebook dan juga WhatsApp Tawa FM. Lalu seterusnya, ini dia lagu daripada kumpulan UKIPS, Terpaksa Aku Lepaskan.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

0: Ya.
1: Ya, syarjah hujung minggu Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.24 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua, teman-teman yang bersama dengan Azam untuk jam yang terakhir di syarjahnya hujung minggu. Dan seperti biasa, talian 0897782243 diaktifkan untuk anda sampaikan salam-salam ucapan-ucapan anda pagi ini. Dan juga Azhar bacakan juga salam-salam ucapan-ucapan yang ada menerusi Facebook dan juga yang dihantarkan di WhatsApp Tau FM. Kita ada siapa? Kita ada rakan kita di kita bacakanlah di Facebook Tau FM. Kita ada siapa tu? Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Azhar. Waalaikumsalam. Salam juga. Selain Tau FM, mantap bah. Salam syuknya hujung minggu. Ucapan selamat dan tahniah untuk anak buah Mami. Tahniah untuk Cikgu Sunarti Bedu. Semalam dapat hadiah baju paling cantik. Tahniah juga yang menyambut hari lahir kemarin atau hari ini. Selamat jadi rakan Facebook. Semoga panjang umur dan sihat-sihat selalu. Dalam lindungan Maha Esa. Amin. Tak lupa juga untuk geng-geng KRT Taman Sri Balong. Puan Marini Hassan, jangan lupa selalu dengar Tau FM, mantabah. Untuk Bonda Tantari, Nora Shikin, Aiman, Alice, Rahimah, Kasman, Asnita, ramai lagi tak sebut, tak sempat sebut semua nama, katanya maaf ya. Esok ada lagi. Okey, Aziz nak bertugas lain Tau FM, pilihan anda. I love Tau FM, terima kasih. Jangan lupa sarapan. Baik, kita cuba pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi, DJ.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Akmal.
2: Iya, Akmal di Paris, London, kena batangan.
1: Paris, kena batangan. Kerja ke hari ini, Akmal?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan kerja ni.
1: Seperti biasalah bekerja, kan? Cuaca di Paris macam mana keadaannya?
2: Secerah hati pendengar radio Tau FM.
1: Wah, gitu mantap ya. Cerah, seceria suara lah si Akmal. Okey, ucapan untuk siapa tu, Akmal?
2: Okey, ucapan semua buat pertama sekali selamat hari cikgu lah, selamat hari guru buat para guru yang ada di Malaysia, pokoknya seluruh dunia lah. Okey, ucapan buat semua pendengar Tau FM walau di mana berada, semoga hari ini sihat selalu, sentiasa bahagia di samping keluarga, jangan selalu bergaduh tuh yang berumah tangga. Okey. Gitu ya. Dan buat pekerja-pekerja Pam Borneo, Mulyadi, Jailani, Rudi, Rahim, Man Pilot, salam. Pokoknya tanpa terkecuali lah di mana-mana Pam Borneo, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kerja. Dilancarkan, dipermudahkan segala urusan rezeki. Amin. Jadi kata-kata buat guru, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Oke, cikgu.
1: Terima kasih anak murid.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Cik Akmal untuk guru-guru ya. Kata-katanya ada diselitkan seperti biasa. Okey, lagi kita ada siapa? Kita ada Abdul Wahid. Abdul Wahid, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Tau FM, stesen pilihan anda. Ini jauh dari Pahang sana. Lagi dari Kuching, Sarawak pula. Selamat pagi. Serta selamat tugas Azhar. Semoga sehat ceria selalu. Serta semoga tugasan lancar hingga ke berhujung. Salam syuknya hujung minggu untuk Tantari, Mayani, CMS, Ida, Enmira, Ita, Aidatul Jihad, Diana, Nora Shikin, Tiapsah, Syarifah, Fatimah, Mami Jun, Marsa, Ina, semualah rakan-rakan ya. Terima kasih juga. Lagi kita terima pemanggil kita di talian. Hello.
3: Hello. Hello, assalamualaikum DJ.
1: Ya, waalaikumsalam. Om Chai Rizamsyah.
3: Ya, apa kabar ga?
1: Sehat. Menyamar-nyamar. Jadi macam mana? Sudah selesai ke tu istrinya?
3: Alhamdulillah ga.
1: Ah, selesai sudah, alhamdulillah. Jadi baby? Baby apa tu?
3: Gading, kalau orang naik lamaran dia naik kayak gading gajah. Perempuan ga?
1: Perempuan tahni. Tahni Om Chai. Bila semalam?
3: Tadi baru.
1: Wah, tahniah Om Chai. Jadi saya pula ucapkanlah selamat dan tahniah untuk Om Chai, isteri dan juga babynya ya. Semoga selamat
3: semoga
1: semuanya. Okey, ucapan untuk siapa tu Om Chai?
3: Ucapan saya buat kepada guru-guru yang pernah mengajar saya, yang mendidik saya. Selamat hari guru, semoga sihat selalu, terutama cikgu-cikgu di SK Bandar Tawau. SMK Tawau.
1: Ya. Yeah.
3: Dan cikgu-cikgu yang ada di kampung gula. Semua jadi cikgu je tu kalau menceramah. Di kampung saya Purnama.
1: Kampungmu Purnama ya, semua jadi cikgu ya.
3: Ya. Kepada istri saya, terima kasih. Bertungkus lumus melahirkan cahaya mata baby girl.
1: Iya, perjuangan itu ya, Mcai.
3: Ya. Oi kak, saya nampak kak, saya di living room tadi kak.
1: Jadi macam mana tu kan, semangat tak seorang ibu tu kan?
3: apapun kepada lelaki-lelaki di luar.
1: Hargai.
3: Sayangilah, hargailah.
1: Mm-mm. Istri Anda.
3: Ya, itu saya mau cakap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Om Jaya. Ha, itulah. Ha, katanya berapa hari lepas ada tanda-tanda sudah kan. Alhamdulillah pagi ni isterinya selamat melahirkan baby perempuan. Tahniah untuk Om Chai Asriani dan juga baby girl, juga keluarga adik-beradik lah. Kepada baby girl, anak-anak Om Chai dan juga Asriani. Okey, 9.29 minit pagi. Kita akan berhibur lagi. Nanti Azah akan terus bacakan lagi salam-salam ucapan-ucapan dan terima panggilan anda. Kita berhibur dengan dua lagu terakhir. Pilihan daripada Kasman Ala Vista untuk playlist pilihan pendengar pagi ini. Ini dia lagu Menamakanmu Cinta, Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda.

0: hujung minggu.
1: Syoknya hujung minggu.

0: Tawar FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawar FM, pilihan anda. 9:38 pagi. Selesai, habis. Sudah untuk playlist pilihan daripada rakan pendengar kita, Kasman Lavista. 10 lagu telah pun ditunaikan. Okey, anda boleh hantarkan lagi playlist pilihan pendengar. Untuk hujung minggu, kita akan tunaikan playlist pilihan pendengar rakan pendengar Tawar FM, ya. Okey, kita bacakan lagi ucapan yang ada menerusi WhatsApp pula. Kita ada siapa? Kita ada rakan kita, Sam Kromok. Katanya macam biasa di Batu Dua Sadani di bengkel. Salam untuk semua rakan-rakan geng-geng bengkel, family Sam di mana saja berada. Dengan ucapan ceria-ceria selalu, selamat menyambut Hari Guru. Terima kasih Azza, jangan lambat sarapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Aunty Maria Anak Balan di Kuna. Hai, good morning Aunty Maria kita. Apa khabar tu? Bahar Mada. Okey, terima kasih. Kita tunggu panggilannya. Ini daripada Abang Jeff di Taman Wawasan. Assalamualaikum Azza, katanya salam hujung minggu. Tak lupa ucapan kepada seluruh warga. Cikgu, selamat Hari Guru, katanya khas untuk Cikgu Muhammad Najrin Jurairi bin Jeffrey, Sekolah Rendah Islamiah Tawar. Ini anak Abang Jeff lah ni kali, ya. Mungkin Sekolah Rendah Islamiah Tawar. Semoga terus mendidik anak bangsa lebih cerdas selamat dunia akhirat. Dari Abang Jeff, Taman Wawasannya lah. Sebab nama bapanya sama kan, Jeffrey. Okey, terima kasih. Aiman, salam Khadijah Azhar, selamat juga. Salam hujung minggu, Taman Ria 6. Katanya ucapan selamat hari lahir di bulan ini yang menyambut hari lahir. Selamat Hari Guru untuk semua yang bergelar guru, katanya, di seluruh dunia, terutama guru yang pernah mengajar, guru mengaji, guru SK Tanjung Batu, guru SMK Tawau 2 Bentol, guru silat, guru memandu. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Yang telah meninggal dunia, semoga dicucuri rahmah, diampunkan dosanya, dan semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Terima kasih. Lagi kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Selamat Hari Guru sedunia untuk semua yang bergelar guru, terutamanya untuk guru-guru Nisha dan untuk guru-guru anak Nisha. Dan tak lupa juga untuk Ustazah Ana Muslimah Emma Emilia Padaidi dan juga adik sepupu Nisha Melina binti Mokhtar. Selamat Hari Guru, doa baik-baik untuk kamu. Lain terus awal FM mantap bah, bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih dan selamat berkonti. Rahimah binti Saleh dari Silam Lahadatu. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Dan katanya selamat hari guru untuk semua guru-guru, cikgu ku yang pernah mengajar, katanya. Aku kenali ABC 123 di Sekolah Rendah SK Tanjung Paras, Pulau Sakar, sedari darjah 1 sampai darjah 6. Guru besar Arsani Alam, arwah cikgu Edi Nisa Rudin, cikgu Mardani, cikgu Rahim, cikgu Mustafa, cikgu Bailia, cikgu Aziz, serta semua cikgu-cikgu ataupun guru-guruku. Terima kasih cikgu serta semua yang menyambut hari jadi hari ini dan menjadi raja sehari. Semoga hingga ke jannah. Amin. Okey, Azhar, happy konti. Lagi kita ada siapa? Mak Mijun tadi Azhar sudah bacakan. Terima kasih. Lagi kita ada Makcik Suri. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam, katanya. Syoknya hujung minggu. Selamat tugas. Terima kasih. Kak Siti kita, apa khabar tu Kak Siti? Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Salam syoknya hujung minggu untuk semua pendengar. Katanya ucapan selamat Hari Guru untuk anak buah Salmia Nur Saleh, 26 tahun menjadi pendidik. Sehat selalu, ya. Guru Bitara Nadi Negara. Itu tema sambutan Hari Guru. Untuk Azhar, selamat tugas. Mengular sekejap cari sarapan. Cari sarapan di mana tu Kak Siti? Lagi kita ada siapa ni? Lokman. Assalamualaikum. Selamat hari selamat hari guru. Selamat hari guru pada guru-guru yang masih bertugas ataupun yang telah pencen, jasa anda tetap dikenal sampai bila-bila. Okey, terima kasih. Banyak yang dipadam, ya. Apapun, terima kasih untuk Lokman. Lagi Hasan Indra Sabah, ucapannya selamat hari guru. Guru Bitara Nadi Negara, dan kami di BIDAI ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan untuk semua insan bergelar guru. Terima kasih kerana tidak pernah jemu mendidik, membimbing dan mencurahkan ilmu dengan penuh sabar serta kasih sayang, serta ilmu yang diajarkan, setiap nasihat yang diberikan dan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi cahaya untuk anak bangsa dan sama akhirat yang tidak ternilai. Guru bukan sekadar mengajar tetapi membentuk manusia mengenal dunia dan akhirat. Terima kasih cikgu, ustaz dan ustazah, jasamu sentiasa dikenang. Semoga Allah sentiasa memberkati para guru, mengurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dibalas dengan ganjaran syurga atas setiap ilmu yang disampaikan. Okey, terima kasih. Oh, ini mungkin kopi ni ya. Kopi best asal. Okey, apa pun terima kasih. Nanti Azhar akan bacakan lagi. Ada lagi beberapa ucapan-ucapan salam-salam rakan-rakan pendengar kita. Ini dia lagu Rumit, nyanyian Fia Julia bersama dengan Lukman Faiz.

Ya, Syah Jom Minggu bersama dengan Tawa FM. Lagi ucapan kita bacakan bersama selamanya. Assalamualaikum. Salam ukhuwah persaudaraan dari Mans LFC Tawau. Syukur Alhamdulillah, semoga kita semua dimudahkan.

Sapaan mesra untuk Elis, Tantari, siapa lagi? Double Line, Suhayati, Syasha, Doni, Nur Abdul, Mas Naloso, Adira, Rosmawati, Mas Tiga, ramai lagi lah rakan-rakan ya. Ahmad Suhaili, Syarkawi, Ujang, semualah yang mengenali. Semoga sihat hendaknya. Terima kasih. Lagi James Pangiran, selamat pagi Azah, Zabarudin, Idol Tau FM. Rakan kita daripada Medan, Indonesia juga hadir. Medan katanya, Tumiem, Tumiem Virgo. Itu nama Facebooknya ya. Terima kasih untuk anda yang menghadirkan diri pagi ini. Layan Tau FM tak kira di mana sajalah lokasi anda mendengarkan kami. Di WhatsApp kita ada Sam tadi hampir terlupa. Selamat Hari Guru untuk konco beratku Tajuddin Latif yang berada dan mengajar di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik Raya Haji tak balik tahu ke? Itu saja. Lagi Salim Isa. Katanya apa khabar DJ? Salam belum dia padam. Anis Dikuna, hello, hai hai. Assalamualaikum, apa khabar? Anis baru muncul lambat guys katanya. Apapun, selamat Hari Guru untuk semua warga pendidik di seantero negara dan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia. Semoga sentiasa gembira. Terima kasih banyak Za. Minta lagu penutup Rosa Menunggu. Okey, nanti kita cuba carilah ya kalau ada lagu tu. Lagi kita ada Mina Badrun, salam sejahtera semua Azhar dan yang lain. Ucapan selamat Hari Guru untuk Cikgu Sani, Cikgu Haris, Cikgu Rabia dan Cikgu Ismail, juga cikgu-cikgu lain. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat, dalam lindungan Allah. Amin. Lagi kita ada siapa? Selamat Hari Guru daripada siapa ni? Semoga Allah sentiasa memberkati, melindungi, merahmati cikgu sekeluarga atas segala bakti yang dicurahkan. Selamat Hari Guru cikgu. Saya doakan agar cikgu sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, dipancarkan umur, terus menabur bakti kepada anak bangsa. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami dengan penuh kasih sayang. Semoga setiap huruf yang cikgu ajarkan menjadi pahala pahala jariah yang terus mengalir. Buat cikgu-cikgu SK Kalabakan, SMK Kalabakan, semoga selalu. Ucapan daripada Ding. Oh, daripada Ding di Kalabakan. Okey, terima kasih Ding. Abu Tidur, assalamualaikum. Hai semua, semoga Azhar keluarga serta semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan jika bukan kerana guruku, mana mungkin aku dapat mengenal akan Tuhanku. Selamat Hari Guru untuk insan yang bergelar pendidik. Moga Allah memberkati anda semua. Amin. Kemana cuaca destinasi anda semua, semoga selamat sampai. Untuk Azhar balik nanti, hati-hati ya. Laju pula abah, masa ni berlalu. Mawabi sudah Azhar kuanti. Bye, assalamualaikum. Sekejap saja lagi ni, habis tugasan Azhar. Lagi Salim Isa tadi yang dia padam tu, katanya assalamualaikum Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam, sehat. Salam dan tahniah untuk rakannya Gamar alias Gam yang menyambut hari jadi hari ini 16 Mei 1998. Tahun kelahirannya, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sukses selalu. Tak lupa untuk kawan-kawan Albin Nasai, Akol, Kano Salasaini untuk Azhar Happy County. Okey, terima kasih juga untuk Salim Salasaini. Itu antara ucapan-ucapan yang ada lah ya, yang dihantarkan rakan-rakan pendengar kita. Ucapan yang sebenarnya dengan Hari Guru untuk guru-guru yang pernah mendidik kan. Jadi ucapan-ucapannya juga yang dihantarkan menerusi Facebook Tau FM. Terima kasih untuk anda semua. Rasanya Facebook semua sudah saya bacakan kan. Terima kasih untuk salam-salam ucapan-ucapan yang telah dihadirkan. Timbul Tawau dari Takada, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk Azhar, rakan juru teknik, selamat bertugas. Dan nampaknya tugasan Azhar juga bersama anda menerusi syoknya hujung minggu. Untuk edisi yang pertama ini, setakat di sini sajalah ya. Kita teman berteman dan terus mendengarkan Tawau FM hinggalah ke 7 malam bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jadi selamat berhujung minggu semuanya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Hey, pasal bersedekah lagi, Zah.
2: Kenapa?
1: Kadang-kadang kita ni kan kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
2: Ada senyuman.
1: Senyuman. Senyuman betul juga kan?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu.
1: Itulah
3: tak
1: poinnya
3: tahu kan? Tanyalah Azhar.
1: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
3: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sedekah. Sebagai sedekah. Tapi ulama kata tidak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya, adakah itu dikira sebagai sedekah? Tidak.
1: Tidak.
3: Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, kan, ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah.
2: Sedekah.
3: Itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu. Senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau enggak? Senyum kepada tabung masjid.
2: Maksudnya bila ada tabung macam lain tu.
3: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita enggak masuk kita punya duit, kan, kita sekadar tolak siap tabung tu.
1: Betul.
3: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syaraka 'anil nas bahwa sadaqatun minka 'ala nafsika aw kama qala. Maksudnya, bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
1: Betul.
3: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucur. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang apa, mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya, kan, dialihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
2: senyuman.
3: Banyak lagi.
1: Betul.
3: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
2: sedekah.
3: Jadi mana ada QR ku sini, man? Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.

anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Im, Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Syukur.

Ya, Syonya, hujung minggu Tawau FM akan temani kamu di mana jua kamu berada. 11.07 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu. Hello, hello semua rakan-rakan pendengar Tawau FM di mana jua anda berada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan kami, mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga di RTM Klik, dan juga anda yang mendengarkan kami menerusi portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Soalnya hujung minggu terus bersama dengan anda untuk segmen yang kedua ini, iaitu 11 pagi hingga 3 petang, bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka Wan J, yang akan menghiburkan anda dengan pelbagai lagu, pelbagai genre. Ada lagu rock, ada genre-genre yang lain, dan juga kita akan tunaikan playlist pilihan pendengar nanti untuk Zon Janji Rock. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda untuk Soalnya hujung minggu edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan kita ingin ucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan pendengar kita yang bergelar pendidik, guru, lecturer, tutor, tidak kisahlah apapun gelaran anda. Guru mengaji, muallimah, muallim, apalagi ustaz, ustazah, yang bergelar pendidiklah pokoknya. Terima kasih banyak-banyak atas bakti yang anda curahkan untuk mendidik anak bangsa dan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berketerampilan. Okey, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Dan hari ini merupakan hari sambutan Hari Guru untuk anda semua. Jadi diharapkan anda akan terus ceria dan selepas ni akan terus committed untuk mendidik anak bangsa dengan tema tahun ni, Guru Bitara Nadi Negara. Hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Cikgu Azhar. Oh, Cikgu Azhar kita kan, yang telah menemani anda menerusi segmen pertama Soalnya hujung minggu tadi, berakhir 10 pagi. Dan seperti biasa juga, untuk pengisian jam yang pertama segmen kedua ini, kita ada lagu-lagu kuasa dua, kita ada formula Kak Gojas, dan juga info waktu solat kita akan turut kongsikan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Terus saja bersama-sama dengan kami, lagu hiburan kita pembukaan untuk segmen kedua ini, Girls Generation, ataupun mereka digelar sebagai Suni Shide di Korea, dengan lagunya I Got A Boy. Syoknya hujung minggu. Hey yo, GG!

0: Ya, bersama-sama dengan sebuah lagu yang pastinya membuatkan kita terasa betapa besarnya pengorbanan seorang guru ya, sanggup menjadi lilin untuk menerangi dan membakar dirinya sendiri untuk memastikan orang di sekelilingnya ya, orang di sekelilingnya akan mendapat manfaat daripada cahaya yang diterangi, menerangi daripada dirinya yang terbakar kan. Itulah pengorbanan seorang guru ya, yang sanggup berkorban masa, ruang dan waktu untuk mendidik anak bangsa sehingga mereka berjaya. Okey, lagu daripada Kumpulan Pelangi dicipta oleh A. Ali dan lirik yang ditulis oleh penulis lirik terhebat tersohor negara kita, Hafsah Hassan, baru saja menghiburkan anda. Sebuah lagu yang didedikasi khas untuk anda yang bergelar guru sempena dengan Hari Guru hari ini 16 Mei 2026. Apapun bagi mereka yang sudah pergi kan, guru-guru kita sudah pun pergi menghadap Ilahi, tidak kisahlah rakan guru ke ataupun guru yang pernah mendidik anak anda terlebih dahulu menghadap Ilahi, kita sama-sama sedekahkan doa kepada mereka supaya roh mereka akan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan mereka akan sentiasa dikenang sehingga bila-bila pun. Apapun, jangan lupa untuk kirimkan ucapan dan salam anda seperti biasa ya. Wajah akan bukakan dua ruangan untuk anda mengirimkan ucapan dan salam melalui WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawa FM Station pilihan anda. Seketika nanti Wajah akan muat naik di kedua-dua aplikasi berkenaan. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu terbaru dari Marsha Milan di Tawa FM, Takhta Cinta, bersama dengan kami shortnya hujung minggu.
1: Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tuntun RTM, Pastikan Sahih.

0: Ya, bersama-sama dengan Upin Ipin dan juga Najwa Latif. Terima kasih Cikgu, 11.33 minit pagi waktu ini. Ya, terima kasih Cikgu. Banyak terima kasih kita akan berikan kepada guru kita. Dan pastinya ada juga yang sibuk hari ini membeli. Okey, membeli hadiah, memikirkan hadiah apa yang mau dibagi dengan Cikgu hari itu. Wajar dah kongsikan kepada anda pada Khamis lepas ya. Khamis baru-baru ni mungkin ciri-ciri ataupun cadangan hadiah yang kita boleh berikan kepada guru-guru yang mengajar anak-anak anda. Ya, sebagai tanda penghargaan sempena dengan Hari Guru. Macam-macam kita boleh berikan. Tapi ikut kemampuan masing-masing lah. Tapi kadang-kadang menyentuh hati juga bila ada ahli keluarga, mereka yang datang dari ahli keluarga yang kurang berkemampuan, hanya memberikan kuih kan. Itu pun sudah cukup menyentuh hati cikgu. Yang penting anda hormat cikgu, anda dengar cakap cikgu, itu pun sudah memadai bagi mereka. Apapun, kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2 selepas ni. Tapi sebelum tu saya ingin ingatkan pada anda rakan-rakan pendengar Tawau FM untuk kirimkan 10 lagu rock ya, yang akan dimainkan menerusi playlist pilihan pendengar Janji Rock. Kita akan tunaikan nanti di jam yang kedua, segmen kedua shotnya hujung minggu ini. Baik, lagu-lagu Kuasa 2 kita hari ini. Untuk segmen kedua ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu dari Ramlah Ram.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda,
1: radio pilihan anda, Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Kak Melah. Okey, yang masih lagi comel, cantik, ya. Molek dengan lagu, dua buah lagu menerusi lagu-lagu Kuasa 2, Zapin Yang Tinggal dan juga Sesaat Kau Datang. Baiklah, sudah 11.43 minit pagi, Kak Gorgeous mengkongsikan kepada anda ni ruangan untuk Kak Gorgeous mengkongsikan formula kecantikan dan kesihatan. Hari ini pasal sakit kepala pula.
3: Formula, bukan separam formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Aduh, betul-betul aku sakit kepala sekarang ni.
5: Kenapa
4: aduh,
5: sakit kepala? Stres,
4: nak aku tahu
5: tekanan.
4: Macam masuk angin. Masuk lambat angin. Makan ni.
5: Lambat makan kah? Atau banyak fikir ni bulan?
4: Entahlah, dua-dua kali tu.
5: Okey, bulat ambil ni. Ambil dulu ni.
4: Ini bawang putih. Bawang putih ni?
5: Ya, bawang putih.
4: Okey.
5: Kak Gorgeous sudah hiris nipis. Jadi bulat perlu tampal. Kiri dan kanan pelipis bulat.
4: Okey.
5: Dan juga pedas kan?
4: Sikitlah.
5: Sebab bawang ni dia boleh sedut bisa dari kepala tu. Jadi tapi bulat kasih biar sampai semalaman buat tidur ni. Jadi biarlah dia kan, dia tanggal sendiri, dia biar dia kering sendiri. InsyaAllah sakit tu pun beransur pulih.
4: Tapi merah hitam lah pelipis ku ni nanti. Kan pedas.
5: Biarlah dia mengelupas. Dalam sehari dua dia mengelupas satu.
4: Yalah.
5: Supaya sakit kepala cepat hilang.
4: Aduh, sakit kepala ku.
5: Ada lagi sakit gigi kan, sakit kepala lagi.
3: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: FM ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, silakan gunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.27 minit petang, fardu maghrib 6.14 minit petang, fardu isyak 7.28 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merau Tai Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.30 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang, fardu isyak 7.30 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: FM.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.56 minit pagi. Terus kirimkan ucapan salam anda ya di WhatsApp dan juga Tawau FM. Di Facebook rasmi Tawau FM. Dan saya nantikan, masih lagi menantikannya playlist pilihan pendengar untuk anda kirimkan di WhatsApp. Susun 10 lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Dan insyaAllah kita akan tunaikan menerusi zon Janji Rock nanti. Okay? Dan ada info serta hebahan juga kita akan sampaikan di bermula jam seterusnya sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama dengan Scenario Union. Terima kasih cikgu khusus untuk anda yang bergelar pendidik. Terus bersama dengan kami Syoknya Hujung Minggu Tawau FM.
2: Selamat pagi murid-murid.
3: Selamat pagi cikgu.
2: Okey, duduk.

0: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Whatever you do, you listen to Tawa FM.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Janji Rock, Tau FM, stesen pilihan Anda. 12.01 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Selamat kembali bersama dengan Wan J. Ini masih lagi bersama dengan anda menerusi segmen shotnya hujung minggu edisi 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, lagu-lagu rock akan menemani perjalanan anda, menemani hari anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi zon Janji Rock ini. Dan kita akan tunaikan playlist pilihan pendengar untuk zon Janji Rock ini. Jadi siapa playlist terpilih, kita akan umumkan kemudian ya. Namun demikian, kita ingin memberikan aluan juga kepada waktu solat fardu zuhur nanti. Dan untuk itu kita kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.05 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Ini dia untuk anda, Ian Zen, sebuah lagu rock berunsurkan kerohanian insan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.30 minit petang.
3: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang budiman, di antara saudara-saudara Yusuf berkata dengan rasa tidak puas hati, katanya, "Kami merasa hairan mengapa Yusuf dan Bunyamin mendapat perlakuan istimewa daripada ayah. Apakah karena ibunya yang lebih dekat kepada hati ayah berbanding ibu kami? Jika memang itulah alasannya, maka apakah salah kami bahwa kami lahir daripada ibu yang menduduki tempat nomor 2 dalam hati ayah? Ataukah karena paras Yusuf yang lebih tampan dan lebih elok daripada paras dan wajah kami yang memang sudah demikian diciptakan oleh Tuhan dan sekali-kali bukan kehendak atau hasil usaha kami? Kami sangat kesal terhadap perlakuan dan tindakan ayah, dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang merisaukan serta membuatkan hati kami semua merasa terasing." Tuan-tuan yang dikasih sekalian, seorang saudara lain berkata menyambung soal cinta atau benci dan simpati adalah soal hati yang tumbuh laksana jari-jari kami. Tidak dapat ditanyakan mengapa yang satu lebih rendah dari yang lain dan mengapa ibu jari lebih besar dari jari kelingking. Yang kami kesalkan ialah bahwa ayah kami tidak dapat mengawal rasa cintanya yang berlebih-lebihan kepada Yusuf dan Bunyamin, sehingga menyebabkannya berlaku tidak adil terhadap kami semua selaku sesama anak kandungnya. Keadaan yang tidak harmoni dalam hubungan kami dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kami hilangkan. Dan sebagai mana kamu ketahui bahwa penyebab utamanya dari keadaan yang merisaukan hati ini ialah adanya Yusuf di tengah-tengah kami. Dia adalah penghalang bagi kami untuk dapat menerobos ke dalam lubuk hati ayah kami, dan dia merupakan dinding tebal yang memisahkan kami dari ayah kami yang sangat kami cintai. Apa yang berlaku, tuan-tuan, seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah di Tawaw FM.

0: Power FM
1: Pilihan anda.
2: 12.32 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat kembali berhujung minggu bersama dengan Wan J di sini menerusi segmen shortnya hujung minggu Jan Jirau ke 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menikmati makan tengah hari anda di mana juga anda tengah nikmati makan tengah hari anda. Makan dengan penuh nikmat, dengan penuh rasa syukur, kan? Jangan lupa bismillah bagi mereka yang beragama Islam, kan? Dan makan dengan teliti, makan dengan perlahan, jangan terlalu gelojoh bila menikmati makanan tersebut, ya. Nikmati setiap kunyahan sambil-sambil anda bercita-cita dengan ahli keluarga, okay, menjalankan hubungan silaturahim sambil-sambil anda nikmati makanan yang telah anda kunyah ketika ini, ya. Baiklah, hari ini seperti yang ramai tahu adalah merupakan sambutan Hari Guru, okay? Hari Guru untuk tahun 2026 ini. Dan suka untuk saya kongsikan kepada anda ini kisah seorang guru. Okey, kadang-kadang guru ni apa jua masalah yang dihadapi, dia tidak peduli. Yang penting anak-anak murid dapat melaksanakan, okey, tugasan, ya, dapat menerima dan menimba ilmu dengan sepenuhnya. Dan ini yang dikongsikan menerusi TikTok seorang guru OKU orang kelainan upaya, orang kurang upaya, ya, iaitu Cikgu Firdaus Ibataj. Ya, seorang guru yang walaupun mengalami kekurangan tetapi tetap gigih untuk turun naik tangga demi mendidik anak bangsa, ya. Dan menerusi video yang dibuat naiknya, dia berkongsi dirinya hampir 18 tahun turun naik tangga yang sama demi mendidik anak-anak murid tanpa pernah menjadikan kekurangan fizikal sebagai alasan untuk berhenti berbakti. Alhamdulillah, 18 tahun guru OKU turun naik tangga yang sama demi mendidik anak bangsa berjaya dunia akhirat. Itu adalah tulisan beliau di ruangan caption. Dan Cikgu Firdaus ini merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Jalan Pegoh, Ipoh, Perak. Ya, dan menurut perkongsiannya itu, dia mengalami masalah pada kaki kanan sejak lahir dan kaki kirinya pula ada berlaku kecederaan akibat terjatuh ketika masih kecil. Dan walaupun berdepan dengan kesukaran untuk bergerak, tapi semangatnya sebagai seorang pendidik nyata tidak pernah luntur. Dan pastinya video tersebut nyata menyentuh hati ramai warga net yang kagum melihat ketabahan dan dedikasi beliau dalam mendidik anak-anak murid selama hampir 2 dekad, ya. Ramai juga yang berikan komen, ucapan penghargaan dan doa, ya, dalam TikTok beliau. Ada yang katanya, "Cikgu, tiada kata dapat saya ucapkan selain terima kasih atas segala pengorbanan dan penat lelah cikgu mendidik anak-anak kami," katanya, ya. Dan beliau juga menjadi inspirasi kepada masyarakat kerana berjaya membuktikan bahawa kekurangan fizikal bukanlah penghalang untuk terus menabur bakti dan memberi manfaat kepada orang lain, ya. Dan diharapkan ini dapat menjadi inspirasi kepada guru-guru ataupun bakal guru, kan? Kita tahu ada rakan-rakan kita yang tengah menjalankan ni kursus perguruan, ya. Ada yang bukan option guru pun tetapi mereka melalui satu program tertentu mereka bakal menjadi guru nanti pada masa akan datang. Kita doakan mudah-mudahan mereka juga akan dapat menjadi seorang guru yang memberikan inspirasi dan juga berbakti kepada masyarakat. Baik, kita ingin menyapa rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Terlebih dahulu, kita ada ucapan daripada Aslim Felda Umas. Selamat berhujung minggu, katanya. Ucapan selamat Hari Guru kepada abangku, Cikgu Mulidin, SMK Bum Bum, bapa mertua aku, Abdul Aziz, SMK Balung, dan ibu mertua Ustazah Ruhaya, DSK Ranggus, serta cikgu yang pernah mendidik di SK dan SMK Umas Umas. Tidak lupa anaknya, Muadib Dibon. Selamat hari lahir, katanya. Okay, genap 9 tahun hari ini. Selamat hari lahir. Siapa nama dia ni? Dibon. Okay, nanti kita akan putarkan lagu ulang tahun untuk Dibon, ya, insyaAllah. Dan kebetulan pula dalam playlist pilihan pendengar hari ini, kita akan tunaikan playlist daripada Alfian Apple. Oi, pelik nama dia, ya. Yang akan memainkan yang telah menghantarkan, ya, playlist pilihan pendengar. Jadi kita akan mainkan lagu ulang tahun. Kebetulan dalam susunan playlist Alfian Nepal, kita mainkan untuk Dibon yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Apapun, terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM menerusi Zon Janji Rock Shocknya hujung minggu. Jamrud, selamat ulang tahun minggu berkat anda selepas ini. Janji Rock.
0: Zone 10 terbaik, playlist pilihan pendengar diaktifkan.

0: Tanjiro di Tau FM, pilihan Anda.
1: Ya, Tanjiro Tau FM, stesen pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pukul 12.48 minit tengah hari. Baiklah, malam ini ya, jangan lupa untuk anda menyaksikan sebuah rancangan RTM, terbitan RTM Sabah ya, di saluran TV2, Malam Nostalgia Irama dan Hiburan kembali menggamit anda, okey, iaitu konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda, yang merupakan siaran tertunda yang menampilkan barisan artis popular tanah air seperti Ramlah Ram, Haziq Rosbi, Afiq Syazwan, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Joy Shazri dan juga Dania, okey, yang mana Joy dan Dania ini merupakan finalis bintang RTM 2024 dan ia merupakan naib juara untuk bintang RTM 2024 ya, dan juga penyampai RTM Sabah yang bakal memeriahkan suasana malam ini 9 malam siaran khas di TV2 dan anda boleh saksikan juga di RTM Klik, yang tentunya membawa anda mengimbau kenangan, menikmati persembahan hebat dan merasai kemeriahan muzik era 80-an hingga kini bersama dengan RTM. Okey, 9 malam ini. Baiklah, kita menyapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Di Facebook kita ada kita ada dari atas ya, Rahimah Imah. Assalamualaikum DJ 1J yang sporting. Salam sayang Janji Rock untuk semua bekas guru atau cikguku masa di sekolah rendah SK Tanjung Paras Pulau Sakar Lahad Datu. Walaupun tak tersebut nama, kamu tetap berjasa kepada diriku yang pandai ABC 123 ini. Terima kasih cikgu. Salam juga untuk Nur Anis Nadia, Bunda Tantari, Mai Bibian Toki, Latif Putra Johor dan ramai lagi lah disenaraikan, okay, serta semua keluarga aku di Kampung Silam katanya. Terima kasih Rahimah Saleh. Alright, itu Rahimah di Facebook. WhatsApp kita ada Sam Kromox, macam biasa batu dua sadani di bengkel. Selamat pagi katanya. Salam untuk semua rakan dan geng bengkel di dan family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Selamat menyambut Hari Guru untuk konco beratku dari sekolah rendah sekelas geng memancingku Tanjudin Latif yang berada di dan mengajar di Pulau Sebatik. Raya Haji ni tak ada balik tawau kah katanya. Apapun, selamat menyambut Hari Guru dan happy weekend semua. Terima kasih Wanji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam Kromox. Okey, nanti kita akan bacakan lagi ucapan dan salam daripada rakan-rakan pendengar kita. Ada mungkin dedikasi khas untuk Hari Guru. Beribu lagi bersama dengan playlist susunan Alfian Apple. Ini dia Real Band Kisah Cikgu Aira.

0: Rock.
1: Rock Janji Rock Tawa FM, stesen pilihan ada. 12.55 minit tengah hari sudah ketika ini. Nantikan satu tengah hari, kita akan memberikan laluan kepada utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Kita mahu sapa Kak Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat tengah hari, selamat bertugas. Wan J katanya, semoga tugas lancar sampai penghujung siaran. Salam syuknya hujung minggu untuk Mayani Emma Abdul Malik, CMS Fred, ada Luna Fisa, Jihad Bakar, Mami Jun, ya, Apple White Six, Latif Putra Johor, serta buat rakan setia pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak Kak Alice Raymond kita. Okey, baik, kita akan kembali selepas utama satu tengah hari nanti. Terus kirimkan ucapan dan salam anda. Lagi lagu hiburan susunan Alfian Apple. Apple sangat, ya, mencari konklusi hujan.
2: Terbaik untuk playlist.

0: luas dalam bidang pendidikan.
1: Jadi sebab itu kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
2: Tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
3: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil. Malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
4: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
3: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkalah bukan satu pilihan.
5: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
3: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
6: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
2: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
9: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan

0: bersama dengan Ratu Rock Ella menerusi album Ilham Bicara yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan lagu yang berjudul Tinggal Tanda Tanya. Ada yang kata tajuk lagu ni di depan mu aku dijaga mu dia. Bukan, tajuk lagunya Tinggal Tanda Tanya. Okey, kembali bersama dengan Wan J di jam yang kedua Janji Rock dan jam yang ketiga syoknya hujung minggu segmen kedua 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Sekali lagi selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar pendidik. Okey, mudah-mudahan anda akan terus committed untuk menunaikan bakti kepada nusa dan juga bangsa. Okey. Kita ingin menyapa rakan kita di WhatsApp Tower FM. Kita ada ustazah kita Emma Emilia pada ini. Bismillah, assalamualaikum DJ Wan J, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ustazah kita ya. Salam ceria selalu untuk sahabat-sahabat yang disayangi Kak Aiman, Nisha Alisha, Lan Manan, Bintang Fantastik, Elvian Aswar dan juga Nina Aznina, untuk ibu bapa dan pelajar-pelajar saya katanya serta rakan semua. Terima kasih banyak-banyak ucapan dan doanya sempena Hari Guru ini. InsyaAllah saya akan sentiasa buat yang terbaik, mencurahkan ilmu kepada anak bangsa tercinta. Terima kasih dan bertugas. Selamat menjalankan amanah yang telah diberikan. Terima kasih Ustazah Emma. Okay? Selamat ulang apa ni? Selamat menyambut Hari Guru untuk anda yang bergelar guru ya. Dan juga ada Mami Jun di Facebook. Assalamualaikum. Hai hai Wan J, selamat bertugas. Salam syuknya hujung minggu untuk geng KRT Sri Balong, Puan Marini Hassan. Salam kerinduan semua di hujung minggu buat Bonda Tantari Mas Mira, Alice Raymond, Zila Novella, Aiman, Selmia TDZ. Ramai lagi lah disenaraikannya. Semualah yang kenal Mami Jun tanpa terkecuali, tidak sempat sebut nama satu-satu. Okey, sebab terlampau ramai. Besok lagi ya rakan FB Makcik Suri-Suri. Okey Wan J, cuaca di Balong satu jam lepas ya, hujan kuat lepas zuhur. Mau siap-siap pergi solok-solok dulu tempat kahwinan di Sri Balong, Blok C dan Blok F. Thank you Wan J, jangan lupa makan nasi tengah hari. Sudah alhamdulillah. I love Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih Mami Jun. Okey, kepada anda yang dalam perjalanan pergi ke majlis-majlis kenduri, kenduri kendara, mungkin ada kenduri tertentulah ya, sambutan tertentu, kenduri kesyukuran barangkali ataupun majlis resepsi perkahwinan, hati-hati ketika memandu dan sampaikan salam untuk pengantin-pengantin kita. Selamat pengantin baru untuk mereka. Semoga berbahagia sampai ke jannah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Baiklah, sudah pun 1.25 minit tengah hari. Kita akan dengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari nanti dan kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Dato' Amy Fantasia Bulan Madu. Lagi lagu daripada playlist susunan Abang Apple kita, Alfian.
1: Zone 10 terbaik playlist pilihan pendengar diaktifkan.

Jerok Tawau FM, stesen pilihan anda. Syoknya hujung minggu 16 Mei 2026, 1.40 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, kita ingin sapa juga rakan-rakan kita yang ada di TikTok Tawau FM yang tengah bersama dengan wajah ketika ini menerusi siaran langsung TikTok Live Tawau FM. Jangan lupa untuk join, ataupun bagi anda yang belum lagi follow TikTok kami, boleh cari di ruangan carian ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial yang lain, Instagram, X, Facebook pun ada juga. Okey, baik, sebelum kita menyapa lagi rakan-rakan pendengar kita, kita ada ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan program Amal Madani Derma Darah Anjuran Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah Pakot yang akan mengadakan program tersebut pada esok 17 Mei 2026 bermula 10 pagi hingga 3 petang bertempat di Atrium Eastern Plaza Tawau dengan kerjasama Tabung Darah Hospital Tawau. Jadi bagi anda yang suka derma darah, okay, anda yang ingin membantu untuk menambah stok tabung darah di unit perubatan transfusi Hospital Tawau, bolehlah menjayakan kempen derma darah menerusi program Amal Madani Derma Darah Anjuran Pakot. Okay, baik, Jihad Bakar ada di WhatsApp Tawau FM. Assalamualaikum wajah, selamat tengah hari, selamat hari guru kepada semua guru di seluruh dunia. Terima kasih cikgu atas tunjuk ajarnya sehingga kami yang berjaya. Terima kasih juga kepada cik yang mengajarku ketika itu, budi baik dan jasa cikgu tak dapat kami lupakan. Selamat hari guru. Terima kasih Jihad Bakar. Siti Fauzia, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada mak saya, Ihatiyah Marsali. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Selamat ulang tahun anti ya, Ihatiyah Marsali, puan. Okay, puan Ihatiyah Marsali. Kemudian kita ada Aiman dari Tamaria. Salam, selamat hari lahir hari ini dan bulan ini untuk yang menyambut hari lahir, dan selamat hari guru kepada semua yang bergelar guru di seluruh dunia, terutamanya cikgu yang pernah mengajar saya. Katanya guru mengaji, guru SK Tanjung Batu, guru SMK Tawau 2 Bentol, guru silat dan guru memandu. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur, diwarakan rezeki. Yang telah meninggal dunia, semoga dicucuri rahmat, diampunkan dosanya semuanya, dimasukkan ke syurga. Terima kasih Wan J. Abang Jeff katanya, lawa pakai begini tukar jadi cikgu Wan J. Dia komen di poster Wan J tu ya, pakai necktie lengkap. Okey, Isha Elisha, selamat hari guru untuk semua yang bergelar guru. Tidak lupa juga untuk semua yang pernah menjadi guru Nisha, dan selamat hari guru juga untuk Ustazah Ana Muslimah, Amat Emilia Padaidi, dan adik sepupu Nisha, Melina binti Mokhtar. Doa baik-baik untuk kamu. Salam syurga hujung minggu, janji rock untuk semua keluarga Nisha. Rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM mantap bang, bertemankan wajib dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Kemudian kita ada Abang Hazan Indra Sabah, nak tujukan salam untuk hujung minggu untuk semua keluarga San, tidak kira di mana berada, yang sedang layan siaran radio petang ini, tengah hari ini, DJ-DJ peminat setia Tawau FM, pilihan anda. All the best, okay, from me. Lastly untuk Wan Jir, terima kasih, pulang nanti hati-hati. Terima kasih juga untuk Abang Hasan Indra Sabah. Zuzuran Tawau baru follow kami, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Zuzuran. Kak Jumari Aming ada di TikTok Tawau FM dalam kereta menuju ke Semarak. Selamat hari guru untuk semua. My darling, hati-hati katanya. Okay, di Facebook pula kita ada siapa lagi ni? Timbul lah, okay. Bukan marah tu ya, sengaja tu. Dari Masjid Bandar Tawau, assalamualaikum. Selamat tengah hari, salam surat Zohor untuk semua rakyat Tawau FM. Untuk Wan J, juru teknik, selamat bertugas. Alice Raymond, sudah tadi kita bacakan. Tantari Masmina dari Selangor Darul Ihsan, salam untuk semua yang mengenali, mau menyapa antaranya Fitz Hafiza, Nurani Sunadia, Lezah Tiara, Datuk Arin, Ana Jirok, ramai lagi lah dalam senarainya ya. Selamat berhujung minggu. Terima kasih banyak-banyak. Zila Novella Ezra Octavia, selamat tengah hari, selamat hari guru. Salah katanya. Selamat tengah hari untuk Bunda Cancai, Bunda Cayang Tantari Masmira. Selamat tengah hari Imam Ijen Sayang. Selamat tengah hari untuk rakan-rakan Tau FM. Selamat hari guru untuk semua yang bergelar guru. Semoga terus maju jaya, sihat, ceria sentiasa. Untuk Wan J, happy duty, ceria selalu. Terima kasih Zila Novella Ezra Octavia. Dia tadi cakap salah, dia ucapkan kepada si Wan J. Okay, si Wan J dia jadi guru, pernah jadi guru lah. Muazila Zam Tawau, hola buenas, buenas tardes, buenas tardes, buenos dias. Okay, buenas tardes lah, betul lah. Selamat tengah hari untuk Muazila. Hai, terima kasih. Jangan lupa tap-tap like dan kongsikan TikTok live ini, sebab pukul 2 petang nanti kita akan terus
live juga bersiaran di TikTok Tau FM menerusi carta throwback 10. Kalau tidak dapat berhibur, mungkin ada masalah dengan RTM klik ke siaran internet anda, boleh cuba di TikTok ya. Ada Rizafi, peminat Tau FM dari tahun 1990-an. Terima kasih Rifzasi. Kemudian Ali Santai, Assalamualaikum Wan J, selamat Hari Guru. DJ Arab katanya yang bergelar Guru Cemerlang, selamat Hari Guru. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baik, kita akan teruskan hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2 dengan lagu-lagu daripada Budak Kacamata. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Tadi lagu-lagu Kuasa Dua dengan lagu daripada Budak Kacamata, Bebas Macam Burung, sebuah lagu country rock ya, dan juga lagu permintaan daripada Alfian Apple, Bintang. Dan waktu sekarang sudah pun 1.55 minit tengah hari. Kita akan terus bersama dengan anda di jam yang terakhir segmen kita show-nya hujung minggu ini, menerusi carta throwback 10 untuk minggu yang ketiga. Dan sebagai penutup untuk janji rock, kita ada Khalifah Cikgu Ayu kembali di jam yang terakhir show-nya hujung minggu segmen yang kedua.

0: Tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawa FM ba.
1: Kompilasi lagu-lagu hits terdahulu.

0: Jakarta, Throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM. Jom imbau kenangan bersama kami.
2: Jom imbau kenangan bersama dengan kami, Carta Throwback 10, menerusi segmen syoknya hujung minggu 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan Wan J. Jam yang terakhir syoknya hujung minggu untuk hari ini. Dan seperti biasa, Carta Throwback akan menemani anda untuk edisi hari ini, minggu yang ketiga. Dan sebelum kita ketahui kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang ketiga, apa kata kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu throwback ini untuk minggu yang kedua.
0: Throwback 10. Throwback 9.

0: Track 6. You are always gonna be my love. It's a Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Throwback 2.
1: Ini juara imbau kenangan anda.
0: Throwback 1. Pencalonan baru.
1: Throwback 10. You can try to resist, jom imbau kenangan bersama kami.
2: Ya, jom imbau kenangan bersama dengan kami. Lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 semuanya akan ditampilkan menerusi carta Throwback 10 ini. Baik, kita akan mulakan untuk minggu yang ketiga edisi April Mei ini dengan nanti 4 lagu yang pertama di tangga ke-10 hingga ke-7 ya. Untuk lagu di tangga ke-10 merupakan lagu yang pada minggu sebelum ini berada di kedudukan 9, jatuh satu anak tangga. Sebuah lagu dari Indonesia ciptaan sepenuhnya oleh Baby Romeo, diterbitkan pada tahun 2000. Di tangga 10 adalah daripada lagu Chris Dayanti, Mencintaimu. Kemudian di tangga yang ke-9, daripada tangga ke-4, jatuh 5 anak tangga ke tangga yang ke-9 untuk minggu ini, sebuah lagu ciptaan antaranya Jake, Christian London dan juga Andreas Carlson, juga diterbitkan pada tahun 2000. Nyanyian kumpulan NSYNC, Bye Bye Bye, adalah lagu yang mendiami tangga ke-9 untuk minggu ini. Kemudian lagu di tangga ke-8 pula, daripada tangga ke-6, jatuh juga, turun 2 anak tangga ke tangga yang ke-8. Lagu dari Jepun, ciptaan sepenuhnya penyanyi ini sendiri, yang diterbitkan pada tahun 1999. Nyanyian Utara Hikaru, First Love, berada di kedudukan 8 dan di tangga yang ke-7 pula, naik satu anak tangga daripada kedudukan 8 minggu lepas. Lagu dari Malaysia tetapi berbahasa Mandarin, Cantonese, Mandarin, okay? Lagu yang diberi judul Tonghua ataupun Fairy Tale daripada Michael Wong, lagu yang berada di kedudukan 7 untuk minggu ini. Jom kita berhibur, Mencintaimu, Bye Bye Bye, First Love, Tonghua, carta Throwback 10 edisi April Mei.
0: Throwback 10.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10, 2:22 minit petang waktu ini. Edisi April minggu yang ketiga. Empat lagu sudah pun diperdengarkan kepada anda di tanggal 10 hingga 7. Terus kita beralih kepada lagu-lagu di tanggal ke-6 dan ke-5. Juga carta lagu pencalonan baru untuk minggu ini ya. Untuk di tangga yang ke-6, lagu ini pada minggu lepas di tangga ke-5 turun satu anak tangga ke tangga yang ke-6. Merupakan sebuah lagu yang dibuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini diterbitkan pada tahun 2008. Lagu dari Indonesia berjudul Demi Cinta daripada kumpulan Chris Patih adalah lagu yang berada di kedudukan 6. Kemudian lagu di tangga ke-5 pula pada minggu lepas di tangga ke-7 naik dua anak tangga ke tangga yang ke-5. Sebuah lagu tempatan dari Malaysia yang diterbitkan menerusi album Ada pada tahun 2001. Di tangga yang ke-5 adalah lagu daripada kumpulan Exist, Mama Tolonglah Percaya. Kemudian lagu pencalonan baru untuk minggu ini pula juga sebuah lagu dari Malaysia yang mana lagu ini dicipta oleh Othman Muhammad dan liriknya ditulis oleh penyanyi ini sendiri, dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini yang mana lagu ini diterbitkan pada tahun 1984. Pencalonan baru untuk minggu ini carta Throwback 10 edisi April Mei adalah lagu daripada Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Ayuh kita berhibur menerusi lagu Demi Cinta, Mama Tolonglah Percaya, Kau Pergi Jua, carta Throwback 10.
0: Throwback 6.

0: Lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Ya, lebih banyak lagu throwback anda akan dengarkan menerusi carta throwback 10. 6 lagu dalam carta dan satu lagu pencalonan baru telah pun diperdengarkan kepada anda, iaitu lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-3, ke-5 ya, untuk minggu yang ketiga edisi April Mei. Dan terus saja kita beralih kepada di lagu di tangga ke-4 dan juga ke-3 untuk minggu ini. Bagi lagu di tangga yang ke-4 baru saja dicalonkan pada minggu lepas, sebuah lagu dari Amerika ciptaan Trevor Horn dan lirik yang ditulis oleh Diane Warren, single yang diterbitkan pada tahun 2000. Di tangga ke-4, Can't Fight the Moonlight daripada Lee and Rhymes, manakala di tempat yang ke-3 masih mengekalkan kedudukannya daripada minggu sebelum ini, sebuah lagu yang dicipta oleh Ricky FM dan lirik yang ditulis oleh penyanyi ini sendiri, lagu yang dimuatkan dalam album Keseimbangan diterbitkan pada tahun 2003, lagu dari Indonesia, nyanyian Ari Lasso berjudul Hampa di tangga yang ke-3. Ini dia, Can't Fight the Moonlight dan juga Hampa, carta throwback 10.
0: Throwback 4.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Jom imbau kenangan bersama dengan kami. Waktu sekarang sudah pukul 2.47 minit petang. Carta Throwback 10 edisi April Mei, minggu yang ketiga untuk hari ini, 16 Mei 2026. Hampir tiba ke penghujung. Kita bakal umumkan dua lagu yang berada di kedudukan naib juara dan juga juara untuk minggu ini, serta lagu yang tersingkir untuk minggu yang ketiga. Baik, untuk lagu naib juara minggu sebelum ini berada di kedudukan juara, jatuh satu anak tangga ke tangga kedua pada minggu ini. Lagu dari Malaysia yang mana lagu ini dimuatkan dalam album dengan tajuknya nama penyanyi ini, yang diterbitkan pada tahun 1999. Sebuah lagu daripada kumpulan adat ciptaan Azmir dan lirik yang ditulis oleh Luqman S. Di tangga yang kedua, Anis Suraya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Dan juara untuk minggu ini bertukar kedudukan sebenarnya dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi ini, tajuknya Cinta juga. Dan lagu ini merupakan salah satu runut dalam album Pulang yang diterbitkan pada tahun 1993. Lagu ciptaan sepenuhnya Muhammad Khair Muhammad Yassin. Sebuah lagi lagu dari Malaysia, nyanyian An berjudul Cinta Melankolia, adalah juara untuk minggu yang ketiga ini. Dan lagu tersingkir hanya 2 minggu bertahan dalam carta, lagu daripada Britney Spears, One More Time. Dan kita berhibur Cinta Tersimpul Rapi dan Cinta Melankolia, carta Throwback 10.
2: Throwback 2.

itu tadi lagu Cinta Melankolia juara carta throwback 10 untuk minggu yang ketiga edisi April Mei ini. Dan nampaknya pertemuan kita menerusi carta throwback 10 dan juga segmen kedua show-nya hujung minggu sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun setia bersama dengan 1J, mana-mana 1J sampai ke waktu ini ya. Selepas ni kita ada berita dari Tawau FM dan rakan lain. InsyaAllah Wafa akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga show-nya hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar guru dan juga pendidik, tidak kisahlah rakan-rakan yang mengenali ahli keluarga ataupun sesiapa sahaja, anda adalah inspirasi untuk mendidik anak bangsa ke arah masyarakat yang lebih bertamadun dan berwawasan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Ada berita dari Tau FM petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Bye-bye.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
2: Tawau FM

0: Ya, syoknya hujung minggu tu FM stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani dan juga selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia tu FM pilihan anda. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin akan meneruskan lagi menemani anda untuk perjalanan syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah pun menemani anda menerusi 11 hingga 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan meneruskan lagi perjalanan syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga ini sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja di hujung minggu ini. Yang sedang bercuti, sangat bercuti Wafa ucapkan. Yalah, hujung minggu beginilah kan, baru dapat luangkan masa bersama dengan keluarga, dengan anak-anak kan. Mungkin ada yang bawa anak-anak pergi jalan-jalan ke taman permainan, taman-taman rekreasi kan. Jadi apa sajalah aktiviti yang dilakukan untuk petang ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah ya. Dan seperti yang kita ketahui, hari ini merupakan Hari Guru. Jadi selamat Hari Guru kepada mereka, kepada warga pendidik kita. Terima kasih kerana menjadi cahaya ilmu dan juga inspirasi dalam hidup anak-anak murid kami. Dan juga semoga sentiasa diberkati dengan kesihatan, kebahagiaan dan juga kejayaan. Ya, jadi selamat Hari Guru sekali lagi buat para-para pendidik kita. Dan terima kasih kerana membimbing dengan sabar, menyampaikan ilmu dengan ikhlas, mendidik dengan penuh kasih sayang, dan semoga pahala mengalir tanpa henti seperti sungai yang tiada keringnya. Gitu ya. Baik, waktu sekarang sudah pun 3.22 minit petang. Seperti biasalah kan, untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu segmen yang ketiga ini, kita akan bersama-sama menerusi silang budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk hari ini, oleh kerana hari guru, kita akan main teka-teki maksud peribahasa. Jadi nantikan sebentar saja lagi. Sebagai makluman kita bersama ya, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputilah Datu sila bukan kunak sahabat sempurna tunggu, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.27 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.30 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk silang budaya Satu Suara Satu Jiwa syoknya hujung minggu sebentar saja lagi selepas kita memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Allah, Allah.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.17 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah aku wasiat." Baginda bersabda, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan betapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin, kerana marah membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Jangan marah artinya mengelakkan sebarang sebab yang membawa kepada kemarahan. Ia juga bererti menahan marah bila dia marah. Erti menahan marah ialah menahan dari melaksanakan tuntutan, ledakan marah seperti memukul, memaki hamun atau mengamuk. Seseorang yang gagah, perkasa dan handal bukan hanya yang mampu beradu tenaga, bahkan juga seorang yang mampu menahan marah. Marah diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah, namun mestilah menurut cara hikmah dan batas yang dibenarkan.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
1: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silam Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
3: pilihan anda.
1: Waktu sekarang sudah pun 3.46 minit petang pada ketika ini. Seperti biasa yang sudah pun Wafa warwarkan tadi, kita bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk hari ini kita akan semena hari guru lah kan. Kita akan bermain teka-teki maksud peribahasa. Kita akan buka talian 0897782 untuk anda yang ingin menjawab soalan teka-teki. Tapi sebelum itu, sebagai mukadimah lah eh, apa maksud peribahasa? Perkataan peribahasa ini berasal daripada gabungan antara kata peri dan juga bahasa. Dan peri bermaksud bererti hal, cara ataupun keadaan. Bahasa pula merujuk kepada kata-kata, tutur ataupun ucapan. Jadi apabila digabungkan, peribahasa bermaksud ungkapan atau susunan kata yang ringkas, padat dan indah digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu, biasanya berupa nasihat, sindiran ataupun pengajaran hidup. Jadi peribahasa itu diambil dari ayat gabungan peri dan juga bahasa. Okey, itu sebagai mukadimah lah. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang ingin bermain permainan teka-teki maksud peribahasa ini, anda boleh dial di 0897782243. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, maksudnya adalah Wafa akan nyatakan maksud dan kamu akan teka apakah peribahasa tersebut ya. Jadi untuk peribahasa yang pertama, maksud peribahasa yang pertama ialah usaha kecil yang dilakukan berterusan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Usaha kecil yang dilakukan berterusan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Apakah peribahasanya? Maksud peribahasa ini, usaha kecil yang dilakukan berterusan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Jika anda ingin menjawab, anda boleh dial di 0897782243. Kita aktifkan talian kita untuk anda ingin menjawab apakah nama peribahasa ini yang bermaksud usaha kecil yang dilakukan berterusan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Apakah peribahasanya? Menantikan jawapan-jawapan daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau anda ingin menjawab menerusi talian pun boleh, ataupun menerusi WhatsApp Tawau FM pun boleh, 0194903838. Ada dua cara ya. Anda boleh dial di 0897782243 ataupun anda boleh jawab di WhatsApp Tawau FM di 0194903838. Baik, sementara kita menanti pemanggil-pemanggil ataupun jawapan daripada rakan-rakan kita, apakah peribahasa ini, usaha kecil yang dilakukan berterusan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kita layan dahulu lagu daripada Nami. Ini dia Cikgu. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: pula masuk lagu tu. Salah.
1: Iya, bersama-sama dengan Nami dengan lagunya Cikgu. Nampak kita ada pemanggil pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa di talian?
2: Ima dari Batu Tiga.
1: Ima dari Batu Tiga. Okey, Ima. Yeah. Untuk teka-teki peribahasa ini, maksudnya usaha kecil yang dilakukan berterusan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Apakah peribahasanya?
2: Saya cuba ya. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.
1: Iya, betul. Terima kasih, Ima. Untuk jawapannya. Bye. Itu dia jawapan dari rakan kita, Ima. Betul lah tu, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu peribahasanya, okey? Okey, untuk peribahasa yang seterusnya, maksud peribahasa ini, orang yang nampak pendiam kadang-kadang menyimpan kekuatan atau bahaya. Orang yang nampak pendiam kadang-kadang menyimpan kekuatan ataupun bahaya. Kalau nampak pendiam, jangan kamu diam-diam dia tu. Diam-diam boleh berisi. Itu jadi orang yang nampak pendiam kadang-kadang menyimpan kekuatan atau bahaya. Apakah peribahasa untuk maksud tersebut? Jika anda ingin menjawab, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi talian. Kita aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin menjawab peribahasa tersebut. Baik, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Yan.
1: Yan, buat panggilan dari mana, Yan?
3: Dari Kuna.
1: Dari Kuna. Okey, Yan. Apakah maksud peribahasa bagi maksud yang tadi Wafa nyatakan?
3: Diam-diam mobil berisi.
1: Bukan. Kurang tepat.
3: Macam mana pula?
1: Kurang tepat. Untuk yang jawapan yang inilah.
3: Iya kah?
1: Iya. Jadi orang yang nampak pendiam kadang-kadang menyimpan kekuatan atau bahaya.
3: Bahaya. Mana tu?
1: Macam tadi ubi berisi tu tadi Wafa sudah nyatakan tadi kan? Wafa sudah cakap tadi kan? Jadi ini peribahasa yang lain. Orang yang nampak pendiam,
3: ya,
1: kadang-kadang menyimpan kekuatan atau bahaya.
3: Apa tu ya?
1: Wafa bagi hin lah ya. Hinnya ada perkataan buaya.
3: Oh, buaya.
1: Dah dapat, Yan?
3: Iya, wah.
1: Okeylah. Kalau begitu, dah apalah, Yan. Okey, terima kasih, Yan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia rakan kita, Yan, ya. Orang yang nampak pendiam kadang-kadang menyimpan kekuatan atau bahaya. Tapi yang kalau biasanya diam-diam ubi berisi ni, dia bermaksud macam orang tu ada bakat sebenarnya. Dia diam-diam tadi ada bakat. Ini dalam yang positif lah kan. Kalau ini macam negatif sikit. Orang yang nampak pendiam ni kadang-kadang dia menyimpan kekuatan atau bahaya. Okey, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
4: Halo, selamat petang Jojo Wafa.
1: Selamat petang, siapa di sana?
4: Assalamualaikum.
1: Akmal. Akmal dari Paris, kan Akmal? Okey Akmal, apakah jawapannya Akmal untuk peribahasa untuk maksud peribahasa tersebut?
4: Jangan sangka air tenang itu tiada buaya.
1: Begitulah batu kan ayatnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya.
4: Jangan sangka cara matahari tiada hujan.
1: Begitu. Asik. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia jawapannya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Dan kamu tengok orang tu diam-diam. Kamu buli-buli dia. Sekali dia mengamuk. Baru kamu tahu. Gitu. Jangan air yang tenang. Jangan disangka tiada buayanya. Gitu ya. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya. Okey, ini maksud peribahasa yang terakhir ini. Keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Bersama pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Apakah peribahasa untuk maksud ini? Keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Jadi kepada anda yang ingin menjawab, dial di talian kita di 0897782243. Bukan di talian WhatsApp ya. WhatsApp tu, di nombor WhatsApp tu untuk WhatsApp saja. Nombor WhatsApp di 0194903838 itu untuk anda hantarkan jawapan di WhatsApp. Bukan anda hubungi nombor itu. Tapi kalau mau hubungi, boleh hubungi di talian konti kita di 0897782243. Keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Hin dia di hujung-hujung. Apakah peribahasa tersebut? Bersama dengan pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang.
0: Hello, selamat petang.
1: Hai, Padin, siapa tu? Siapa namanya?
0: Pak Din.
1: Pak Din. Okey, Pak Din buat panggilan dari mana, Pak Din?
0: Pak Din dari Tawau, on the way balik Kuna.
1: Oh, okey. Hati-hati memandunya, Pak Din.
0: Ya, tapi saya tidak pandai peribahasa ni.
1: Jadi, Pak Din, jawapannya apa tu, Pak Din? Begitu.
0: Apa tu peribahasanya?
1: Dia punya maksud keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Hinnya di hujung-hujung.
0: Di ujung-ujung, bagaikan aur dengan tebing.
1: Bukan, di ayat-ayat peribahasanya itu ada perkataan hujung.
0: Hujung, Di hujung.
1: Iya, keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Hinnya?
0: Oh, jadi, hinnya hujung. Aduh, macam mana Pak Din tewas sudah di sini tidak dapat jawab.
1: Okey, tidak apa Pak Din, saya bagi tahu lah jawapannya ya Pak Din ya.
0: Okey.
1: Jawapannya seperti telur di hujung tanduk.
0: Aduh.
1: Telur di hujung tanduk.
0: Telur di hujung tanduk.
1: Dia macam hampir-hampir mau sudah gitu kan. Okey Pak Din, terima kasih Pak Din, hati-hati dalam pemanduannya Pak Din. Bye. Bye. Itu dia bersama rakan kita Pak Din. Dalam perjalanan katanya dari Tawau ke mana tadi tu? Ke Kunak ke Kelahadatu ke tadi? Jadi maksud peribahasa yang tadi telah pun Wafa nyatakan seperti telur di hujung tanduk, keadaan yang sangat berbahaya dan mudah mendatangkan musibah. Jadi itulah antara peribahasa-peribahasa yang dapat Wafa kongsikan kepada anda untuk hari ini. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 4 petang. Nampaknya itu sajalah yang dapat kita dapat kongsikan. Masa mencemburui kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok petang bersama-sama dengan Wan J. Nantikan silang budaya, apakah yang akan Wan J bawakan kepada anda pada esok pula setiap hujung minggu. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk hari Sabtu bersama dengan Wafa menerusi silang budaya, satu suara satu jiwa. Jadi terus bersama kami di Top FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali semula untuk syoknya hujung minggu.
5: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
6: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
5: dengan perkongsian dan bual santai
6: bertemakan budaya dan tradisi
7: silang budaya.
8: Radio RTM.
6: Stesen berkembar hari Sabtu
5: dan suara bertemu suara hari Ahad.
6: Semuanya bermula pukul 3 petang.
7: Riu suara dalam silang budaya.
9: Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026. Turn it up, let's go.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.13 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM stesen pilihan anda melangkah di jam yang kedua. Terus syoknya hujung minggu segmen yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa. Dan nantikan dia semalam, kita sudah semalam pula. Tadi kita sudah dengarkan ya lagu daripada Mahalini dan juga lagu daripada Hafiq Rosabi, Haziq Rosabi dan juga Baby Shima dengan lagunya Pujuk. Dan nantikan malam ini, merupakan malam nostalgia irama dan juga hiburan kembali menggamit anda. Mungkin ada rakan-rakan kita yang terlepas dengan konsert 8070 RTM teman setia anda. Dia bersedialah untuk malam ini yang akan menampilkan barisan artis popular tanah air. Kita ada Ramlah Ram, kita ada juga Haziq Rosabi, kita ada juga Hafiq Syazwan, Reki Mara, Siti Pajahamin, ada Joy, ada Dania, serta penyampai-penyampai RTM Sabah yang bakal memeriahkan suasana. Jadi nantikan malam ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Anda boleh saksikan konsert 8070 RTM teman setia anda pada malam ini pukul 9 malam. Anda boleh saksikan di TV2 ataupun anda juga boleh ikuti di RTM Click. Jadi jom sama-sama mengimbau kenangan, menikmati persembahan hebat dan juga merasai kemeriahan muzik era 80-an hingga kini hanya bersama RTM. Jadi nantikan malam ni ya, 9 malam konsert 8070 RTM teman setia anda. Waktu sekarang sudah pun 4.15 minit petang. Menanti 4.30 minit petang, kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan seterusnya kita kembali semula menerusi syoknya hujung minggu. Jadi jangan ke mana-mana. Tapi sebelum itu kita akan berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Renal Guntabit. Sebentar saja lagi dengan lagunya Lumangat Oku Dika dan juga Gagal Setia. Tapi sebelum itu mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Kehlani. Ini dia Folded. Terus bersama kami di syoknya hujung minggu.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Turn it up, let's go.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan Fleet Card, Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan suatu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan, pengawalsiliaan serta penguatkuasaan penggunaan Fleet Card.
1: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan Fleet Card. Kerajaan sedang meneliti kaedah penjanaan tenaga yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Ini termasuk penggunaan arang batu yang mampu menghasilkan tenaga elektrik pada kos lebih rendah meskipun terdapat kebimbangan dari segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ketika ini kerajaan masih menanggung subsidi elektrik. Namun, kadar jualan semasa masih belum mampu menampung sepenuhnya kos sebenar pengeluaran tenaga. Beliau juga berkata peningkatan tarif elektrik yang dirasai kebanyakan pengguna ketika ini berpunca daripada kos penjanaan tenaga yang semakin tinggi. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort. Mengenai sambutan Pesta Keamatan, Datuk Dr. Joachim berkata, ia menjadi wadah menyatukan masyarakat berbilang kaum serta memupuk keharmonian. Perpaduan dan keharmonian ini merupakan asas utama kepada pembangunan serta kemajuan negeri ini. Beliau turut menegaskan kepentingan memelihara warisan budaya agar generasi muda terus mengenali identiti dan budaya mereka. Pada masa sama, keunikan budaya tempatan juga menjadi aset penting dalam menarik pelancong sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan negeri. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Datuk Iwan menyatakan demikian pada pelancaran jualan madani dan kunjungan ke Koperasi Keluarga Haji Sari Lahad Datu Berhad. Dalam pada itu, Datuk Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Seorang lelaki berusia 23 tahun ditemukan lemas dalam sungai di sebuah kawasan perkhemahan di Melangkap Baharu, Kota Belud pagi tadi. Komander Operasi Mencari dan Menyelamat Penguasa Bom Bakanan 1 Sofian Aban ketika dihubungi memberitahu mangsa ditemui pukul 10.18 pagi kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Setakat pukul 2 petang tadi, operasi SAR bagi mengesan seorang lagi mangsa masih diteruskan oleh pasukan bomba di sekitar lokasi kejadian. Operasi dijalankan di pesisir sungai menggunakan kaedah pencarian di permukaan air. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan.
3: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. 527 unit pangsa puri baru akan dibangunkan di tapak pangsa puri Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari berkata pembinaan pangsa puri baru itu dijangka siap dalam tempoh 6 tahun.
4: Dalam 527 rumah ini, 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Ini sekitar 350 Ini dijangka siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Dato' Awang Ahmad Shah berkata, perjanjian kerjasama antara LPPB dan pihak pemaju bagi membangunkan pangsa puri baru telah dimeterai 3 tahun lalu. Namun pelaksanaan projek itu tertangguh berikutan rayuan daripada penduduk yang masih tinggal di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja merobohkan bangunan lama bagi pembinaan semula projek tersebut dimulakan selepas lebih 20 keluarga di kawasan berkenaan bersetuju untuk berpindah. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas.
5: Beli peluang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan peluang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Festival bambu wajar dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Ia bukan sekadar acara kebudayaan, malah platform mengangkat warisan, memperkasa kreativiti masyarakat dan membuka peluang ekonomi setempat. Adun Telupit Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, usaha memasukkan Festival Bambu dalam kalender pelancongan Sabah secara tidak langsung akan mempromosi Telupit sebagai destinasi pelancongan khususnya menjelang tahun melawat Sabah 2027.
6: Festival Bambu dan juga keamat tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka kerana ini pelancaran Festival Bambu sempena melawat Sabah, saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun depan.
0: Datuk Johnny Bon menyatakan demikian pada majlis penutupan Festival Bambu Telupit 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani, saya Ramla Osman. Assalamualaikum.

Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Awal FM Bar.
1: Ya, syoknya hujung minggu tu FM stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 4.53 minit petang. Nanti 5 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, ya, Kota Media Kuala Lumpur. Dan menanti di jam yang seterusnya nanti, pastikan kita akan bersama-sama menerusi Karoyo. Jadi pastikan anda sediakan lagu-lagu anda, liriknya. Seperti tak terlupa lirik pada di jam yang seterusnya nanti. Kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk Karoyo selepas kita mendengarkan ulangan Ingin Tahu untuk hari ini. Jadi jangan nantikan di jam yang seterusnya nanti. Terus bersama kami di TFM Station pilihan anda. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Silet, Open Up. Ini dia Tabola Balik. Terus bersama kami di TFM, show-nya hujung minggu.

0: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Okay, assalamualaikum. Hello semuanya. Salam sejahtera, saya Azlan. And the writer, teruskan mendengar Tawau FM, pilihan

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: tepat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh, not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
2: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
1: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
2: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabik urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
1: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nika Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Awal FM.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembali memo

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, show-nya hujung minggu Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang. Sebentar lagi kita akan aktifkan talian 0897782 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Sudahkah anda menyediakan lagu anda? Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Sapura Cinta Bersulam Dusta sebagai pembuka retro di show-nya hujung minggu. Jadi pastikan anda sediakan lagu-lagu anda untuk karaoke sebentar saja lagi. Kita akan aktifkan talian kita di 0897782 ataupun anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Jom kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Izzah. Pasal bersedekah lagi, Izzah.
4: Kenapa?
3: Kadang-kadang kita ni kan kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
4: Ada senyuman.
3: Senyuman betul juga kan.
4: Macam mana ni Mr. B?
5: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu. Itulah poinnya. Tak tahu kan? Tanyalah.
3: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
5: Betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sebagai sedekah. Tapi ulama kata tak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya, adakah itu dikira sebagai sedekah? Tidak. Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah. Itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu. Senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau tidak? Senyum kepada tabung masjid.
4: Maksudnya bila ada tabung macam lain tu.
5: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita tak masuk kita punya duit. Kan kita sekadar tolak siap tabung tu.
3: Betul.
5: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syaraka anin nas bahwa sadaqatun minka ala nafsika au kama qala. Maksudnya bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
3: Betul.
5: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucuri. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang apa, mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya kan, mengalihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
4: senyuman.
5: Banyak lagi.
3: Betul.
5: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
4: sedekah.
5: Jadi mana ada QR code sini, man? Dengarkan Tawa FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 0897782 43.
7: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
6: Jadi, karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Karaoke yuk di Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, kita aktifkan talian 0897-8243 untuk anda ingin berkaraoke bersama-sama Wafa pada petang ini. Nampaknya kita ada pemanggil yang pertama. Hello, selamat petang.
8: Selamat petang. Assalamualaikum DJ Wafa.
1: Waalaikumsalam Kak Rahimah. Apa khabar Kak Rahimah ku?
8: Sehat tu dah.
1: Alhamdulillah. Okey Kak Rahimah, petang ni mau karaoke atau ucapan?
8: Macam biasa, ucapan saja.
1: Okey, silakan ucapannya Kak Rahimahku.
8: Ucapan untuk semua keluarga aku di Kampung Silam ni. Jom kita layan tahu FM, kasih kuat sound radio anda semua. Dan tidak lupa juga untuk adik Nur Anis Nadia, Saddam Dikuna, apa kabar dek? Asana, Lija LD. Dan semua lah pendengar tahu FM yang setia. DJ-DJ-nya semua, DJ Wafa yang terbaik.
1: Baik.
8: Okey, itu okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahimah. Bye-bye. Itulah ucapan dari rakan kita Kak Rahimah Imah. Kepada anda yang ingin membuat ucapan pun boleh juga. Anda boleh dial di 0897-78243 kalau malu-malu nyanyi lah kan. Bolehlah buat ucapan untuk petang ni. Santai-santai petang ni kita. Kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan mungkin anda yang tengah bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin minum petang lah kan petang ni. Minum petang apa tu? Boleh kongsikan bersama-sama dengan Wafa menerusi WhatsApp di 0194903838. Baik, kita akan menantikan lagi pemanggil-pemanggil kita yang bersuara merdu untuk karaoke. Anda boleh dial di 0897-78243 untuk menyumbangkan suara. Tak kisahlah lagu apapun. Anda boleh dial kami, telefon kami di talian 0897-78243. Baik, ada satu ucapan yang menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada rakan kita Aman Han. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani buat DJ Wafa in the house. Waalaikumsalam. Katanya, selamat tugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Ingin mengucapkan selamat petang kepada DJ dan juga selamat hari guru kepada guru saya tahun 1988 hingga 1993, SRK Binaung Keningau. Tahun 1994 pula hingga 1995, SMK Bukit Garam Kinabatangan. 1996 sampai 1997, SMK Sandakan. Lepas tu tahun 1998, di SMK Sipagai Lahadatu. Berpindah-pindah rakan kita si Aman Han ni kan. Katanya semoga guru terus memberi pilihan pelajar yang terbaik dalam persekolahan. Dan juga ada pantun di petang mendung ini, pasang surut berhenti dulu, sudah pasang baru berangkat. Orang patut menghormati guru, petua dipegang, ilmu diingat. Gitu ya. Terima kasih rakan kita Aman Han. Jadi kepada anda yang mungkin ingin buat ucapan hari guru pun, anda boleh dial di 0897-78243 untuk buat ucapan kan. Okey, nama ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Hello, selamat petang.
1: Hai, siapa tu?
9: Emeline.
1: Emeline, apa khabar Emeline? Sehat?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah. Emeline, di mana tu Emeline?
9: Di rumah.
1: Di rumah, saya santai di rumah Emeline ya. Okey Emeline, petang ni menyanyi lagu apa Emeline?
9: Lupa
1: tajuknya. Lupa tajuknya? Okey, tak apa, teruskan dengan lagunya. Okey, satu, dua, tiga.

0: No.
1: Hoy desde ya. Y es que en el que corres ya aquí. Y entonces ya, Kani, apa ni, Emeline?
0: Ayah?
1: Korasnya ada, Emeline? Papa menantikan korasnya. Ku di halaman rindu, itu kan?
0: Rindu. Tak apalah, sambunglah lagunya.
1: Okey, sambunglah
0: lagu
1: nanti.
0: Sambung lagu lain.
1: Lagu apa tu, Emeline? Lupa lirik kan, Emeline? Lupa lirik. Okay, Emeline. Mungkin ada ucapan, Emeline. Silakan, Emeline.
0: Selamat Hari Guru kepada Cikgu Emeline dululah. Mm-hmm. Cikgu Har. Mm-hmm. Cikgu Hatnia. Mm-hmm. Cikgu Hendra. Cikgu Alan. Cikgu Nurmulyati. Mm. Ramailah cikgu-cikgu sekolah SK Titingan.
1: Okay.
0: Kepada DJ Wafa pun selamat berkongsi.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Emeline. Okay, bye. Waalaikumsalam. Itu dia rakan kita, Emeline, ya. Tak ada terdiam apa macam, tunggu chorusnya kan. Terima kasih, Emeline, untuk lagunya. Baik lagi pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi, ya. Anda boleh dial 089-778-243 untuk karaoke ataupun ucapan Hari Guru pun boleh juga, okey? Okey, lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini Sofian dari Tanjung Batu Keramat.
1: Sofian dari Tanjung Batu Keramat. Okey, Sofian, petang ni mau karaoke tu ucapan, Sofian?
2: Biasalah, mau karaoke.
1: Okey, lagu apa tu?
2: Cuba-cuba, menyumbangkan lagu.
1: Menyumbangkan lagu. Baik, lagu apa tu, Sofian?
2: Tiara, boleh kah?
1: Tiara, boleh. Silakan, satu, dua, tiga.

Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata.

hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini,

Oh Tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakan?

0: Terima kasih.
1: Semoga sampailah dengan Tiara tu ya lagu ni.
0: Terima kasih kerana sudi menekan saya menyumbang sebuah lagu. Terima kasih kepada DJ Wafa kan?
1: DJ Wafa, betul.
0: Terima kasih juga kalian beri saya peluang. Dan semoga kita semua sentiasa dilindungi juga oleh Allah SWT.
1: Amin, amin. Terima kasih juga Sufian sudah sudi menyumbangkan lagu. Okay, bye Sufian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia rakan kita Sufian. Dengan berperasaan ni lagu Tiara. Semoga mereka yang bernama Tiara tu sampailah lagu tu kepada mereka yang bernama Tiara. Gitu. Jadi anda juga boleh dial di 089-778-243 untuk anda ingin menyumbangkan lagu macam rakan kita Sufian tadi. Ataupun ucapan pun boleh juga. Ya. Okey, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
2: Juaris Tangkin.
1: Siapa namanya?
2: Juaris Tangkin.
1: Juar.
2: Juaris.
1: Juhari. Okey, Juhari. Buat panggilan dari mana tu Juhari?
2: Dari Gres Plaza Tawau.
1: Okey. Okey Juhari, petang ni mau ke Haruka tu ucapan Juhari.
2: Menyumbangkan lagu.
1: Boleh, lagu apa tu Juhari?
2: Tiada Esok Khalifah.
1: Tiada Esok daripada Khalifah. Baik, silakan. 1, 2, 3.
2: Bila aku pejam mata, wajahmu menjelma. Waktu tidurku bermimpikanmu dakapiku. Di dadaku bila aku buka mata, ku melihat dirinya, potret manja berbicara tentang cinta. Dirinya bila air hujan yang turun di situ, maka tumbuhlah bunga-bunga di taman bunga. Bila mekar harum baunya, siam.
1: Okey, itu dia lagu daripada Khalifah kan?
2: Ya.
1: Juhari. Okey, Juhari mungkin ada ucapan Juhari untuk petang ni?
2: Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Guru buat guru yang pernah mendidik di SMK Kabogan. Kalau saya sebut nama mungkin besok baru selesai.
1: Ramai.
2: Semoga diberi kesehatan.
1: Iya. Amin.
2: Dibukakan pintu rahmat.
1: Itu saja.
2: Wafa. Semoga happy dan terus sukses. Sekian, terima kasih.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih juga rakan kita Juhari. Bye Juhari.
2: Bye bye.
1: Okay, assalamualaikum. Itu dia rakan kita Juhari Jadi kalau anda ingin menyumbangkan lagu, anda boleh dial di 089-77-8243. Tak kisahlah lagu etnik kah, lagu Arab kah, lagu Hindustan, kita layan semua Anda boleh dial di 089-77-8243. Kalau malu-malu penyanyi, ucapan pun boleh juga. Kalau buat ucapan hari lahir kah, ucapan hari guru, anda boleh dial di talian kami. Okey, nampaknya ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Hello? Hello?
3: Hello?
1: Hello, siapa tu?
3: Hello?
1: Hello?
3: Ya.
1: Siapa di talian?
3: Hafiz dari Tanjung Batu Darat.
1: Hafiz dari Tanjung Batu Darat. Okey Hafiz, petang ni mau karok lagu apa Hafiz?
3: Mau nyanyi lagu Makassar.
1: Makassar ya?
3: Ya.
1: Okey, okey silakan. 1, 2, 3.
3: Bunga tena memantomo cina nurinake kukaranuan lansaleori naku kurikau boleh mikama naku erang simpung rera susah loko pace nyawaku sayang engapatan.

0: nake kodom naliba mangi parisiku sayang apa musabat lagi lima mulawan ko di makapang lipacini nu nungalemo barai una memang atas sayang una tanja tuna barang-barang kama angga papai uero memang riolo tanu susai ajo tunaku tanu hitung paceku laru kong tojeng mainake kodong. Oke, DJ, terima kasih.
1: Oke, itu Makassar, Bugis Makassar ke tuh?
0: Iya.
1: Ah, Bugis Makassar. Makassar. Apa tajuknya lagunya tuh, Hafiz?
0: Larokong Tojengma.
1: Maksudnya?
0: Ah, maksudnya saya pun tidak.
1: Oh, la, apa laro? Laropong?
0: Larokong Tojengma.
1: Larokong Tojengma. Ah, yeah. Oke. Baik, terima kasih, Hafiz.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Ah, itu dia rakan kita Hafiz membawakan lagu Bugis Makassar. Ah, jadi mungkin kepada anda yang ingin menyanyikan lagu etnik, anda boleh dial di 0897782243. Ucapan pun boleh juga. Okey. Baik, kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita. Makcik Zuri, Wafa faham ke tu? Tak faham Makcik Zuri. Apa maksudnya tu Makcik Zuri? Apa itu larokong? Apa kata dia tu? Apa maksudnya tu Makcik Zuri? Sampai terbatuk saya. Okey, Makcik Zuri typing ya. Okey, kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita sementara kita menanti pemanggil-pemanggil kita di talian. Okey, okay, kita Nisha Elisha untuk ucapan di WhatsApp pada ketika ini. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Guru buat semua yang bergelar guru katanya. Salam syuknya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM Bantabah hingga ke 7 malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sebab berkonti. Nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Ya. Okey. Untuk rakan kita Salim Isa. Kalau modal tu talian di 0897782243 bukan di talian WhatsApp. Okey. Okey, nanti Wafa akan nanti nantikan pemanggil-pemanggil kita. Oh, Makcik Zuri, makcik pun tak faham. Ingatkan Makcik Zuri tanya, Makcik Zuri faham kita kan. Okey, tak apa Makcik Zuri, sama-sama lagi kita tak faham kan. Terima kasih. Kita ada juga Abang Timbul dari Bandar Tawau dengan ucapan Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam kepada semua rakan-rakan Tawau FM dan juga buat DJ Wafa dan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbul untuk ucapannya. Dan kita lagi ucapan daripada rakan kita Akmarul Hisham. Hai dan Assalamualaikum buat DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai hai Akmarul Hisham dan semua warga Tawau katanya. Semoga yang aman-aman buat semua dan dilancarkan segala urusan serta dimewahkan rezeki kita buat semua. Amin. Ada serangka pantun dari saya. Wow, macam Abang Amanhan kita tadi kan. Okey, silakan katanya rangka pantun bertiup syahdu angin nan merdu diiringi damai kicauan kenari. Selamat Hari Guru buat cikgu-cikgu, pemangkin harapan setiap generasi. Terima kasih DJ Wafa. Terima kasih juga Akmarul Hisham untuk pantunnya. Diiring damai kicauan kenari. Kicau, kicau mania gitu. Okey, kita dah memanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang juga.
1: Iya, Kak Anis di Kunak ke tu?
2: Iya betul.
1: Ah, ya. Kak Anis, macam mana cuaca di Kunak, Kak Anis?
2: Alhamdulillah, setakat ini baik-baik.
1: Setakat ini cerah, ya? Cerah, oh ya, gitulah. Okey, okey, Kak Anis. Mungkin petang ni ada lagu yang ingin dinyanyikan, Kak Anis, atau ucapan?
2: Cuman saja malu menyanyi.
1: Malu, kenapa malu menyanyi? Janganlah malu. Okey, kalau gitu ucapan lah. Silakan Kak Anis ucapan.
2: Okey, nyanyi, tak kenampakan.
1: Apa tu?
2: Mau nyanyi dan pakan DJ Wafa.
1: Ah, okey. Kalau gitu nyanyi paling ngam. Lagu apa tu Kak Anis?
2: Nyanyi sikit ya.
1: Lagunya?
2: Lagu yang sentiasa dalam teka-teki.
1: Sentiasa dalam teka-teki. Apa lagunya tu?
2: Nanti adik
1: luar saya
2: cari tajuk.
1: Okey, nanti saya tekanlah tajuknya lah ya. Okey, okay. Silakan. Satu, dua, tiga.
2: Kemana lagi?

0: sedangkan sungai ada muaranya.
1: Lupa lirik.
0: Okey, ucapannya.
1: Okey, ucapan silakan Kak Anis, ucapannya.
0: Okey, selamat petang dan salam berhujung minggu buat semua pendengar setia.
2: Ada gangguan ya.
1: Gangguan.
0: Semua akan pendengar setia TSM, selamat berhujung minggu, selamat petang. Dan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik di mana saja. Untuk keluarga Anis yang bergala guru lah, Cikgu Haryani, Teacher Syarida, Ustazah Atira, Cikgu Syari, Syamsuddin dan lain-lain. Tak boleh sebut semualah.
1: Semualah yang bergelar. Okey, baik, terima kasih Kak Anis untuk ucapannya. Bye. Kenapa tu tiba-tiba ada ni pula kan? Terima kasih Kak Anis untuk ucapannya. Itu dah tadi ucapan dari rakan kita Anis Dikuna. Tajuk lagunya rupanya Aku Dalam Teka-Teki daripada Wan. Terima kasih untuk ucapannya Kak Anis. Jadi anda boleh dial di 089-778-243 untuk anda ingin menyumbangkan suara ataupun ucapan Hari Guru pun boleh juga. Kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Milianya Tawau. Dari Milianya Tawau mengucapkan selamat Hari Guru Cikgu dan juga di seluruh dunia. Itu ucapan daripada Milianya Tawau. Gitu ya. Baik, kita lagi ucapan daripada Kak Rahimah kita. Cuaca di Silam ni hujan. Hujan Kak Rahimah. Alhamdulillah, rahmat turun membasahi bumi. Alhamdulillah. Jadi kepada anda yang mungkin memandu di kawasan Silam kan, hati-hati dalam pemanduan anda kerana jalan licin. Jadi pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya. Okey. Terima kasih Kak Rahimah untuk apa ni, untuk ucapannya. Kita ada pemanggil lagi talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum,
1: selamat
3: petang.
1: Kerja Maria, amin.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lupa.
1: Lupa? Baru bangun ke, Kak?
3: Ya, santai-santai dengan suami. Tengok jam. Berapa minit lagi ni?
1: Nah, itulah tu. Nasib
3: masih
1: baik
3: sempat ni.
1: Alhamdulillah, nasib baik sempat. Kondak kami merindui suara Kak Jum Maria, amin. Gitu.
3: Itulah.
1: Okay, Kak Jum, petang ni mau nyanyi Kak Jum?
3: Nyanyi sikit lah.
1: Okey, lagu apa tu Kak Jom?
3: Lagu Ibu.
1: Ibu, okey baik, silakan. Satu, dua, tiga.

0: kesepian dan aku bagai purnama
1: Kak Jom, terus dengan korasnya lah Kak Jom.

0: itu pun lupa. Suami yang sambung di dalam luar. Yalah babun. Mau teruskan nanti aku nangis pula.
1: Okey, tak apalah. Okey, ucapan lah kan.
0: Ucapan buat suami. Tadi bilik-bilik telefon dengan suami. Tengok TikTok, tengok ini. Konon mau beli ini. Disimpan dulu lah di troli.
1: Simpan dulu di troli.
0: Apa pun santai. Baru jumpa balik tadi sejam yang lalu. Penat dari bandar. Urusan di hospital lagi. Pergi ambil barang lagi. Semoga selalu lah darling.
1: Amin insyaAllah.
0: Sentiasa menghantar kau punya bini ni. Buat semua pendengar setia terutama sekali untuk rakan-rakan geng onar ku mana kita ni geng. Ana tak ada sudah ni sorak-sorak ni. Sorak di grup pun tak ada. Apapun masing-masing punya kerja, masing-masing punya kehidupan. Apapun sentiasa dalam lindungan Allah, beri kesihatan yang baik.
1: Amin.
0: Dan sentiasa dalam lindungan Allah. Yang penting terus dengar tau FM Sesen bila anda. Untuk semua pendengar setia, I love you sayang.
1: Gitu.
0: Doa panik kan camen. Terus lagu-lagu retro pasti yang menghiburkan kami. Okay, layan terus FM Station pilihan anda. Terima kasih, thank you. Bye bye, goodbye.
1: Ya, yeah, bye bye, goodbye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Kak Rakan kita, Kak Jumaria Aming. Suara yang sangat-sangat dirindu ya. Untuk ke udara bersama-sama menerusi Karoyo ya. Okey, kita ada lagi masa lebih kurang 3 minit untuk bersama-sama menerusi Karoyo. Mungkin ini pemanggilan terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Omar Syah Hamzah.
1: Omar Syah Hamzah. Buat panggilan dari mana tu Omar Syah Hamzah?
2: Di tepi jalan
1: je, Pak. Tepi jalan. Okey, okey. Okey, Omar. Petang ni mau karaoke atau ucapan, Omar?
2: Karena saya sambung lagu ibu tadi.
1: Oh, sambung lagu ibu tadi. Terus chorus, ya?
2: Tidaklah.
1: Oh, dari pertama, kah?
2: Okey.
1: Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
3: Oh, ibu. Kau disiram bayu pagi.

0: Di saat ini ku teruskan hidup tanpa bersamamu ibu. Hello.
1: Hello, terima kasih Omar Syah Hamzah.
0: Sama.
1: Sedap betul suaranya. Ada ucapan untuk petang ni? Itu dia. Baik, terima kasih. Itu dia lagu ibu daripada rakan kita Omar Syah Hamzah sebagai penutup karuk yuk kita untuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi karuk yuk dan juga silang budaya tadi pun. Terima kasih banyak-banyak. Jadi anda boleh hantarkan lagi salam-salam ucapan anda. Mungkin ada ucapan hari guru. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa di jam yang terakhir nanti.
2: Suka menyanyi?
3: Pandai menyanyi.
2: Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
4: Telefon kami di talian
2: 089-77-8243.
5: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karok yuk.
4: Setiap Sabtu dan Ahad,
2: 5.20 petang hingga 6 petang.
5: Karok yuk di Tawau FM, pilihan anda.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendegah daripada menyikat rambut kecuali dengan berselang sehari. Kalimah ghibban bermaksud selang-selang waktu, yakni melakukannya beberapa ketika dan meninggalnya beberapa ketika. Hadis ini bermaksud jangan terlalu mengambil berat tentang rambut sehingga menjadikannya sebagai keutamaan seperti perlakuan orang-orang yang bermegah dengan diri sendiri yang suka berhias-hias dan bermewah-mewah. Selain itu, tabiat sebegitu ialah perbuatan kaum wanita, tidak sesuai sebagai tabiat kaum lelaki. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi mereka yang tidak ada keperluan. Adapun bagi yang ada keperluan seperti mereka yang berambut lebat, maka tidaklah dilarang ia menguruskan rambutnya setiap hari mengikut kadar yang diperlukan tanpa berlebihan dan banyak membuang masa untuk rambut atau kecantikan diri. Ini sebagaimana hadis dalam Sunan An-Nasa'i daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menceritakan yang bermaksud ia mempunyai rambut tebal yang mencecah ke bahu. Lalu ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan rambutnya. Lalu Nabi menyuruhnya untuk merapikan dan menyisirnya pada setiap hari. Berkata Imam Al-Munawi, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini difahami bagi orang yang perlu menyisir rambutnya setiap hari kerana kelebatan rambutnya, atau difahami bahawa Nabi ingin menjelaskan keharusan perbuatan tersebut. Yakni larangan baginda dalam hadis sebelum ini bukanlah larangan tahrim, pengharaman perbuatan tersebut, akan tetapi larangan makruh, yakni sebaiknya ditinggalkan. Namun jika dilakukan tidaklah berdosa kerana perkara ini masih diharuskan. Dipeti daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Tawau FM.

Ya, hiburan masa bersama dengan Lavender dengan lagunya Ku di Halaman Rindu membawa kita ke waktu 6.9 minit petang pada ketika ini di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu segmen yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Pak, ingin dikongsikan beberapa hebahan ya kepada anda pendengar-pendengar setia atau FM stesen pilihan anda. Yang pertama ialah berkenaan dengan program amal Madani Derma Darah yang akan diadakan pada hari esok, iaitu Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah Pakot akan menganjurkan program Amal Madani Derma Darah pada hari esok 17 Mei 2026 pukul 10 pagi hingga 3 petang yang akan bertempatkan di Atrium Aston Plaza Tawau. Jadi kepada anda yang ingin menderma darah, anda boleh terus datang ke Atrium Aston Plaza Tawau untuk program Amal Madani Derma Darah yang dianjurkan dengan kerjasama Tabung Darah Hospital Tawau serta pihak Aston Plaza Tawau. Yang jadi tujuan utama penganjuran program ini untuk membantu menambah bekalan darah di Tabung Darah Hospital Tawau di samping meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menderma darah. Ya, jadi kepada anda yang ingin menderma darah, anda boleh terus datang esok ke Atrium Aston Plaza pukul 10

pagi hingga 3 petang untuk menderma darah. Okey, jadi itu dapat dikongsikan kepada anda. Baik, saudara, sebagai panduan yang kita bersama, ya, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Selebukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.14 petang. Dan bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.17 petang. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk syoknya hujung minggu berhibur dengan zon retro sebentar saja lagi selepas kita memberi laluan kepada azan maghrib nanti.

0: selawat serta salam yang diucapkan seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi, yang mereka itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan lontaran selawat bukan hanya sebuah zikir tetapi bahasa rindu seorang hamba kepada seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ij'alni muqima s-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.30 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.44 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawaw FM, pilihan anda.
3: Doa memohon anak-anak yang soleh. Rob.

0: صدق الله العظيم.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperolehi apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Ya, itu tadi lagu daripada Uji Rashid dengan lagunya Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, membawa kita ke waktu 6.45 minit petang pada ketika ini. Bersisa lebih kurang 15 minit kita bersama-sama menerusi show-nya hujung minggu untuk edisi hari ini 16 Mei 2026. Kita bacakan lagi ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Baik, kita ada Salim Isa Salasaini dari Tamanku Dua Lahad Datu dengan ucapan Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Kata yang salam santai di petang ini buat kawan-kawan seperti Franz, Francescus, Simon, Kano, Salasaini dan juga untuk DJ, katanya selamat berkonti kalau berhenti hati-hati. Baik, terima kasih rakan kita Salim. Itu ucapan daripada rakan kita Salim Isa Salasaini dari Tamanku Dua Lahad Datu. Baik, kita ada lagi Aiman dari Taman Ria 6. Salam kat DJ, selamat bertugas dan juga salam hujung minggu. Dan saya Aiman dari Taman Ria 6. Miau, ingin mengucapkan selamat hari lahir hari ini dan juga bulan ini yang menyambut hari lahir. Dan juga selamat hari guru kepada semua yang bergelar guru seluruh dunia, katanya. Dan terutamanya guru yang pernah mengajar saya, guru mengaji, guru SK Tanjung Batu, guru SMK Tawau 2 Bentol, guru silat dan juga guru memandu. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya yang telah pun pergi. Semoga dicucuri rahmat dan diampunkan dosanya semuanya dan dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kak. Sama-sama Aiman untuk ucapannya. Jadi itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp di 0194903838. Dan juga anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami. InsyaAllah Allah akan bacakan dari semasa ke semasa sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, kita layan lagi lagu daripada Nur Sheila Amin. Ini dia Rambu Ramba. Terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawa FM ba.
1: Ya, shownya hujung minggu Tawa FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.52 minit petang. Sebelum kita berakhir untuk shownya hujung minggu edisi hari ini, Muafa kongsikan kepada anda sedikit hebahan. Ini berkaitan dengan program sambutan Jubilee Intan SM Conference and Ursula Tawau yang akan berlangsung. Ini pemakluman awal lah. Dia akan berlangsung pada 13 dan juga 14 Jun 2026, itu hari Sabtu dan Ahad. Dia akan bermula 6.30 minit pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu. Dia akan berlangsung di SM Conference and Ursula Tawau. Jadi ada macam-macam pengisian . Antaranya kita ada larian jogathon dan juga fun run, ada juga pameran kerjaya dan juga pertandingan mewarna, ada pertandingan ratu etnik dan juga persembahan-persembahan, dan juga ada jualan bazar untuk sambutan Jubilee Intan SM Convention Ursula Tawau. Ini pemakluman awal pada 13 dan juga 14 Jun 2026. Jadi anda boleh tik di kalender anda untuk sambutan Jubilee Intan SM Conference and Ursula Tawau akan berlangsung pada 13 dan juga 14 Jun 2026. Itu dikongsikan kepada anda. Waktu sekarang sudah pun 6.53 minit petang. Nampak kita tiba di penghujung shownya hujung minggu untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan anda yang bersama-sama dengan Tau FM hingga kini, dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Terima kasih kepada anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa Teman Berteman selama 4 jam hingga ke pukul hingga kini, hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan esok seperti biasa shownya hujung minggu akan menyinari, akan menghiburkan anda bersisi siaran Tawau FM. Dan di kesempatan ini, Wafa ingin ucapkan juga selamat Hari Guru kepada ibu saya, iaitu Wirdaningsih Matarhams, dan juga kepada kepada makcik saya Wirma Susanti Matarhams, dan juga kepada sepupu-sepupulah yang bergelar sebagai pendidik. Kita ada Amira Afika Ali dan juga yang rakan-rakan yang lain yang bergelar pendidik. Selamat Hari Guru kepada anda ya. Jadi salam saya untuk anda semua, terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Selamat Hari Guru sekali lagi. Terima kasih kerana telah mendidik kami, dan juga kepada guru-guru saya di SM Conference Ada Ursula. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ini dia Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Michael Jackson, You Are Not Alone. Terus bersama kami di TFM, stesen pilihan anda. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bahas. Pertemuan kita untuk jam yang kedua, RNR, edisi Sabtu hari ini 16 Mei 2026 ya. Dan sebentar lagi pada pukul 7.30 minit malam nanti akan dibawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Okey, dan bagi anda yang nak menyampaikan ucapan kan, ucapan hujung minggu, ucapan sempena dengan Hari Guru hari ini, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan juga anda boleh titipkan salam-salam dedikasi anda menerusi ruangan komen pada gambar yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. Okey, dan untuk malam ini, apa juga aktiviti anda, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom terus kita berhibur bersama-sama untuk malam ini dalam RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah.

0: Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Crosby.
1: Ahai norlela, ahai norlela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Jahamin. Dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun. Dulu, kini, selamanya.

dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Okay? Dan anda boleh ikuti 34 sesi radio RTM dan juga 6 sesi televisyen RTM walau di mana juga anda berada, khususnya Sabah FM kan. Walaupun anda berada di luar daerah, di luar negeri, luar negara, jangan risau, anda boleh ikuti perkembangan dan juga dapat dengarkan Sabah FM walau di manapun anda berada. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti ataupun bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 7.30 minit malam nanti. Apa khabar anda semua? Okey, apa khabar rakan-rakan kita berada di Tawau, di Sandakan kan? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa sahaja aktiviti maupun urusan anda, semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom kita hibur bersama-sama dengan Mark Adam, lagu ini, Sayang. Apa khabar? Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104.
4: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM di tempat anda bertemankan frekuensi ini 89.9. Baik, pukul 8 malam nanti akan dibawakan untuk anda siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, ya, kedudukan 9 minggu ke-11, sebentar lagi pukul 8 malam ini, ya. Dan untuk itu, sebelum kita terus lagi berhibur untuk malam ini, nak dikongsikan untuk anda amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan beberapa kawasan di Sabah ini, iaitu kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, manakala Pantai Barat melibatkan Papar dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, Telupit dan juga Beluran, serta bagi kawasan Kudat di Pitas, ya, yang dijangka sehingga ke pukul 9 malam ini, ya, amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Jom berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Agusma.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Wala di mana juga anda berada ketika ini, kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Class musim ke-17 untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Minggu lepas kita tidak dapat bersama, minggu ini untuk siaran minggu ke-11, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Pastinya ada 10 buah lagu. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Pastinya hari ini, 16 Mei 2026. Sebut sejak 16 Mei, kita terus teringatkan cikgu kita. Selamat Hari Guru buat anda yang bergelar guru. Cikgu-cikgu di luar sana, selamat Hari Guru, teachers. Dan kalau kita tengok di negeri Sabah ni, pastinya ramai tau artis-artis tempatan Sabah yang menjadi seorang pendidik. Macam Cikgu Dayang Nuraini, Cikgu. Cikgu Nazri Saidali, Cikgu. Santana Ramli, Cikgu juga yang Niza ingat. Damar Eza, artis tempatan Sabah yang menjadi pendidik. Jadi selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar cikgu, teacher, segalanya kan. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami berjaya. Baiklah, carta lagu artis Sabah, mari kita teruskan. 10 buah lagu yang anda undi pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

0: carta lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun. Alahai, turun 3 anak tangga minggu lepas top 5. Okay, di anak tangga yang ke-5 yaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagu mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik juga frekuensi Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5. Dan ada yang tertanya-tanya, Niza, bolehkah lagu saya dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Boleh, tapi sebelum hantar lagi lagu saya pergi RTM ni, macam mana caranya? Sekarang ni mudah sahaja, okey? Cara menghantar lagu hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splats secara dalam talian. Mudah sahaja, okey? Caranya, artis, komposer dan juga studio rakaman ni, anda perlu sediakan audio dalam format MP3, audio lagu kamu, lirik tu bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasa, pastinya lagu Melayu lah kan, dan juga syarikat rakaman anda di mana, emailkan terus ke urrkrtmkk@gmail.com, huruf kecil, okay, urrkrtmkk@gmail.com. Pastinya nanti unit urusan rancangan dan rakaman akan terima email anda dan penilaian akan dilakukan. Panel penilai lirik kita ada, panel penilai muzik pun kita ada. Jadi kalau lagu anda sudah lulus, diputar selalu di Sabah FM, bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Mudah, semuanya hanya di hujung jari kita. Macam juga undian carta ni kan, semuanya di hujung jari. Carta ni 10 buah lagu kita undi melalui laman rasmi Facebook, Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kita berhibur dengan lagu Biar.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Carta lagu artis Sabah kembali lagi untuk minggu yang ke-11 sudah kita sekarang ini. Terus kita dengarkan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: kita ketahui kedudukannya dari anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Pastinya kita tiada lagu yang tersingkir keluar sebab minggu lepas tiada lagu pencalonan baru. Jadi minggu ini tiada lagu tersingkir keluar. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, kita suspense sikit. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang berada di anak tangga yang ke-5, Alahai. Lagu ini turun minggu lepas di anak tangga yang ke-2. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Jadi turun 3 anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Hedy Mauro dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-5, Kita.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Terima kasih untuk Anda yang terus menyokong carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan Section Hiburan dan Muzik, dan terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, 10 buah lagu yang anda undi kan. Dan terus kita berhibur. Ini lagu yang anda undi ni naik, okey. Naik sebab undian anda banyak dengan lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Kiroy. Lagu yang menduduki anak tangga yang keempat, minggu lepas di anak tangga yang ke-9 naik 5 anak tangga dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S. Bon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-11. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

0: Dua buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu yang ke-11. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11 ini? Tunggulah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu minggu yang ke-10. Lagu ini menjadi juara, tapi minggu yang ke-11 turun satu anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Esweli dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 bersama dengan Niza. Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah siapa juara untuk minggu yang ke-11. Nah, siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Baru-baru ini artis kita Joey ini menjadi tetamu tau dalam rancangan kami buat ini. Jadi Niza pun sempatlah tengok TV1 di RTM Klik. Oh, itu pula si Joey. Syok pula lagu dia ni. Itulah Joey. Lagu Kau Di Hatiku yang disampaikannya juga dalam rancangan kami buat ini TV1 siaran 11 Mei hari Isnin tu. Baru saja. Jadi mari kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Minggu lepas, minggu ke-10, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini menjadi juara, naik 3 anak tangga. Kita berhibur dengan juara Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini

Joey menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran 16 Mei 2026 dengan lagunya Kau di Hatiku. Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu, kesemua lagu, 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, penerbit Firdaus akan memuat naik cara anda untuk mengundi ke-10 buah lagu ini. 10 buah lagu anda undi, okey? Jadi untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza di hujung rancangan, baru dengar siaran Sabah FM, sibuk pasal tadi Niza. Jadi, tidak apa, Niza imbas kembali kedudukan untuk minggu yang ke-11. Di anak tangga yang ke-10, lagu Si Rambut Kuning, kumpulan Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu, Eleste Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu, kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-6, Masih Ada Ruang, UZM. Di anak tangga yang ke-5, Kita, Hedi Moru. Di anak tangga yang ke-4, Sentiasa Ada, Kiroy. Di anak tangga yang ke-3, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-2, Luka di Hati, Sweni. Dan juara untuk minggu yang ke-11, Kau di Hati ke, persembahan Joey. Jadi selepas sahaja selesai siaran kelas untuk minggu yang ke-11, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi. Pastinya anda terus follow laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, kalau mendengar lagi 10 buah lagu ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah malam ini, jangan lupa siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okey? Dan sebentar lagi pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu pukul 9 malam hingga 10 malam. Ya, selama 1 jam kita akan sajikan untuk anda back to back music tanpa henti. Jadi nak dengarkan lagu-lagu terbaik malam ini, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Ini dia Nabila Razali, lagu ini Balas Baik Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian dua hala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Romsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj, Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Music, tambah henti.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: doucement.
1: Dari Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antara Bangsa Berakas, RTB mempersembahkan rancangan bermukun Sepurnio.

bermukul sempurna 2026. Penonton dan juga pendengar, saya tidak kesorangan bertemankan rakan saya yang kita datangkan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipeng dari Pontianak.

0: cikgu.
1: Banyak.
0: Banyak guru juga ya. Kita ada bawakan untuk Ibing, rakan-rakan Mak Gendang kita, Hajah Siti Bedriah binti Haji Osman, Nurul Syafiqah, dan juga Nur Suhaida, Suhaida ya. Sementara juru muzik kita ini banyak cikgu nih.
1: Oh, cikgu juga semua nampaknya.
0: Cikgu Rahman Kadir, pemain akordion.
1: Hey, boleh saya nak berguru main akordion nanti?
0: Pengisik biola kita, Zulfadli Harun. Dewa. Sementara pemain gong kita, Muhammad Andi Fakri bin Saleh ya. Sementara itu, kita bawakan penanda atau pemukun kita dari negara Brunei Darussalam menceriakan Hari Guru kita tahun 2026 ini. Memperkenalkan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Latif, Haji Aja. Dewa.
1: Cikgu juga nampaknya.

0: hari guru ya.
1: Hari guru, nah, guruku pelita.
0: Sabar Cikwa.
2: Oke. Okay.
0: Seterusnya kita bawakan Abdul Qayyum. Iya.
1: Oh. Ah, mantap.
0: Cikgu juga.
2: Cikgu juga.
0: Nah, ini bakal ustaz.
1: Alhamdulillah. Nah. Amin ya rabbal alamin.
0: Oke. Okay. Seterusnya Abdul Qawi.
1: Ah.
0: Iya. Seterusnya kita memperkenalkan Abdul Qudus.
2: Yeba.
1: Nah, ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya pengen tahu nih. Ya. Ini siapa guru mereka dalam bermukun?

0: Di bawah kan, silakan.
1: Oke, baiklah, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahun 2026. 2026 ini ya, di Hari Guru ya, yang mana tema kita Guruku Pelitaku. Tapi kami juga bawa guru ya. Ah, ya, anak raja sedang berburu. Aha. Memakai panah tajam berkilat ya. Aha, ini guru bukan sebarang guru. Ah, kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Ah, sila ada Bang Harry Zardi.
2: Eba. Ah.
3: Bukan lima sebarang lima.
1: Ah, cantik.
3: Lima macam timbakan gan.
1: Lalu
3: bukan panglima sebarang panglima. Aha. Impas panglima macam juragan. Itu dia.
1: Nah, ini kasih, ya. Ini jauh kami datang kan, okay. Dari Bengkalis.
3: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada Fitri Faberlina. Nah, ini juga cikgu juga nih.
3: Ah, cikgu.
1: Ah. Eva, cikgu dalam bersiaran.
3: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
1: Baik, satu lagi yang mengetuai kami ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Ah, say hello Pak Andi.
4: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun sebenarnya dalam tema kita ini, tema ya. Guruku Pelitaku.
1: Betul,
4: ya.
1: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul.
4: Inilah lah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun sebenarnya 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
1: Boleh cerita.
4: Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun, tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993, sewaktu kecil lagi, sudah lama-lama dengar radio di National FM. Oh, ini dia mukun. Itulah pantun kita. Kalau dulu ke Sungai Bangar, tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
1: Alhamdulillah. Tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
4: Betul, betul. Betul, ya. Jadi, betul kan? Betul, alhamdulillah. Kalau tidak mana sampai. Kalau tidak, apa tu? Karena punya guru, kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu kira-kira budaya bermukun itu. Tapi alhamdulillah sudah dewasa, dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
1: Amin.
4: Khususnya tiga Abdul ini ya. Baik, penonton dan mantap juga sudah pendengar. Tanpa banyak coloteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun, membuka tirai dengan irama.
1: Nah, irama ni sebutlah.
4: Nah, sebutlah.
1: Saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
4: Okey.
1: Ini irama lagu dari Indonesia.
4: Ya.
1: Irama pantun janda.

0: Ya, epic ya.
1: Ya, yeah, Dino.
0: Itulah irama yang pertama. Sepenuh hari guru, guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu.
1: Sebenarnya
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Ya?
1: Yeah? Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu, yeah, tadi sebagai membuka tirai, membuka gelanggang. Baiklah,
1: betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus bermukun dengan irama

0: Betul.
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Aha. Aha. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru, menjadi mendidik guru supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua dan hormat menghormati antara
1: adik abang. Dan menjadi anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita Ibing, sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Silakan.

0: kepada dengarkan guruku pelitaku. InsyaAllah. Gerabah pun saya ini selaku menyampaikan ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.
1: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM ya.
2: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rakan-rakan Mukun di RTM Sarawak.
1: Ya, kita ada saudara Saddam Murni.
2: Ya, pemain biola.
1: Pengisi biola, Sofian Murni.
2: Sofian Din Murni.
1: Penanda ya.
2: Penanda.
1: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
2: Aha.
1: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang ya.
2: Aha. Juga ada Banun.
1: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sempena dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
2: Cinta Berai.

0: Ibing, jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya,
0: kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau enak. Tidak kernamu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul,
0: ya?
1: Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan karena guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
0: Betul
1: kan?
0: Biar orang jalan ke biar orang jalan ke tamu.
1: Cantik.
0: Okay, biar orang jalan ke tamu hendak mencari sebuah patai.
1: Terus?
0: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Betul.
0: Betul ya.
1: Memang sedap meminum jamu. Jamulah dibeli darilah lahat ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Betul. Ini
1: tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya Rino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jual apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantu bermukun.
0: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Minum jamu dia biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa fikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
1: Betul begitu. Butuh ketenangan.
0: Betul.
1: Perlu hati yang bersih.
0: Betul. Ya. Jadi order.

0: warga-warga pendidik seluruh dunia.
1: Dan mudah-mudahanlah di momen Hari Guru hari ini, guru-guru kita tetap berdedikasi, tetap berjuang untuk mendidik bangsa ini, ya, sehingga dunia akan semakin terang benderang.
0: Tapi jangan lupa juga Andy, ya. Ada guru yang kata
1: Andy, ya.
0: Saya bayangkan Andy bersama kita, apapun sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
1: Apa tu?
0: Guru silat. Guru juga tu.
1: Ini sebelah.
0: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tadi belajar kereta, bunda ada gurunya, nanti masuk longkang.
1: Saya pun pandai bersilat.
0: Itu dia.
1: Kilau-kilau banyaknya kilat. Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Saya kata orang pun pandai juga bersilat. Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
0: Bukan kilat sebarang kilat.
1: Apa tu?
0: Kilat menyambar di atas pagar.
1: Ajante.
0: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
1: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu. Ada musuh pun.
0: Baik. Ada pendengar, ada penonton. Kita tutup irama dengan tarikman.

0: Nipik.
1: Baik, terima kasih Rino. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Brunei Darussalam. Tentunya dalam hal ini adalah RTB yang menjadi tuan rumah di tahun 2026 ini. Tentu bahagia kami Rino.

0: ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, dan yang tentunya yang ada di Indonesia. Jadi tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Iya, terima kasih ya.

Cholo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita tak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini. Sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Ya, untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan

Komunikasi, Kecemasan dan Hospital Berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agung 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sliver.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baik, itu dia kumpulan Search dengan lagu yang berjudul Seroja. Tahukah anda lagu tersebut merupakan antara lagu yang dimuatkan dalam album Search Rock and Roll Pie yang dilancarkan ataupun dikeluarkan pada tahun 1996. Sebuah lagu malam segar, dan lagu tersebut tahun ini 2026 telah pun berusia 30 tahun kan. Itu dia lagu malam segar yang sentiasa menjadi siulan sehinggalah ke hari ini. Okey, dan terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, kita nak bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ke FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Baik, semalam buat Rosie William ataupun Z yang berada di Inalam, katanya sahabat tugas buat DJ Wan. Salam juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih berkongsikan info dan lagu-lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga anda yang terus layan Sabah FM Bagus Ba. Juga seterusnya rakan kita Iman Akashah, salam ditujukan buat ibu bapa, keluarga di mana saja mereka berada, dan juga buat insan tersayang Liana di Pulau Pemaguan Sandakan dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja bersiaran. Dan juga selamat hari guru buat cikguku, katanya cikgu Sutrisno Sumantri serta staf SK Sungai Tiram Batu 19 Sandakan, cikgu Arisin Awang serta staf SK Batu Putih Kinabatangan, dan buat Wan berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih Iman Akasha. Juga rakan kita Zafira dari Sandakan, terima kasih. Emma juga rakan kita, terima kasih yang berada di Vuford. Seterusnya rakan kita si Jalain Sukintan yang berada di Kakarangan Bongkol Pitas, katanya selamat malam, salam ini ditujukan buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, itu kata-kata dititipkan. Dan juga katanya buat putriku Elfik dan juga Elfi yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini katanya sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Itulah dia kasih seorang ayah. Terima kasih anda yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Jom berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Fahrin Hit. Lagu ini Kasih Orang Muda. Sabah FM Bagus.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus layan Sabah FM, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan terus fokus dengan pemanduan anda sambil berhibur dengan rangkaian lagu-lagu rock malam ini di Sabah FM. Bagus bah. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan mega lagu ini, Takdir dan Waktu. Sabah FM, bagus bah.

Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sudah tersedar ya, tugas saya menemani anda untuk R&R hashtag Relax and Rehat edisi Sabtu hari ini 16 Mei 2026 akan berakhir sebentar saja. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM ya. Pagi tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama dengan rakan saya DJ Edwin, 12 tengah hingga 6 petang bersama dengan Kak Lang, dan juga 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan saya Wan Hizwa. Okay? Dan untuk itu, semoga anda telah pun terhibur dan dapat juga rangkaian lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Okay? Dan pastikan anda sentiasa menjadikan Sabah FM sebagai sesen radio pilihan anda, kerana ada banyak informasi akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, dan selepas ini pukul 12:30 malam kita akan sambung siar ke siaran Sabah Nasional FM. Okey, kita akan terus sambung siaran ke siaran sesen Nasional FM. Saya rakan anda penyampai Wan Hizdu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam hormat.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: recik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Zaman Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng bunuh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, eh, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relaklah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relak, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game peruhan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Yang berhantu tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal saja semuanya. Kak Ani Sudket, Pak Kamul, Amy Bok Parker, hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman, ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Search dengan Isi atau Kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Satu Rock Tanah Air Ella dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendam. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi line kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifah Imani juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. USYMC luncur terus. Boxer Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haritz juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan. Yang akan bersama dengan Ya Berusaha Dr. Manawi Majuso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: syarat. Sedapun satu minit pagi, misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit pemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Selamat
1: kan?
2: Okay. Sama-sama. Semua guru-guru lah.
1: Ya.
0: Kami pun guru juga tau. Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghiburkan orang lain, doktor.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Alamak hafan sirtulahu abdan.
0: Ya. Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan auratan ghurran." Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd, lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelangkabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi. Macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi-nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari tu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer. Ataupun mail ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia. Itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia. Atas kepala dia. Jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi. Itu dia duduk peluh saja supaya manusia boleh ini satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah bukulani. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ar, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabar tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Di akhir surah Abasa wa tawalla.

0: lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah? Wasa hibatihi wabani. Begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang digambarkan Rasulullah. Tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan, yang kedua ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika siang sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi, dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian apa-apa, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi, sampai terduduk di atas kepala lutut, lenguh sana. Sampai disebut Sufyan, dia kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah menggambarkan suasana yang huru-hara, yang kelam kabut dan sebagainya. Baik, kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang aman, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyamu yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada masa ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Itulah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih, muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda lambang nak menuju. 500 kilometer, 5 kilometer tak ada, semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa, berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh kita berjalan dengan muka, kita berjalan dengan kaki? Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelam kabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain, hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, dah tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya, hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi berkaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi. Bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada, apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفرى ككرسة النقي yaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia pasir yang putih bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh bagaikan roti yang putih itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka kalau kita roti keping jadi niak apa macam tu kan ya roti roti besar untuk makan satu keluarga dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas rata putih bersih dan tidak ada tempat berteduh tempat berteduh tak ada yang kita dah bincang pada perbincangan lepas dalam keadaan manusia yang panas terik itu tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi. Dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap bukulali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah Surah Taha. Wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk takut yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelit manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat sampai wattaqat tisaku bisaq dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazah. Sorry. Dan ini juga boleh digambarkan. Kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi. Ada yang berjalan di atas ibu jari saja. Ada yang berjalan berjinjing. Kata-kata jinjing. Di hujung jari, anamil. Atrafil anamil bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai sampai nak kata gambaran suasana itu tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas hamsah itu adalah hembusan nafas dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin dengan para nabi para syuhada dan sebagainya ringkasnya di sini keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia. Dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan. Apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang. Macam
1: itulah. Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni. Baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan
1: insaf terus ya geng-geng berhantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi kita berehat seketika doktor ya.
2: Baik.
1: Untuk kita dengarkan sebuah lagu kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng berhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya pun panas juga jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu ya kita telanjang kan tanpa selai benang pun jadi kita memikirkan diri kita je nasib kita ke nasib orang lain tak ada terfikir dah okey sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di UFO Timur Salam FM dan juga Nasional FM terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: animată. Medicii de sănătate. Câteodată se iară.
1: Jaga kembali lagi misteri malam di sebalik mata untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak
2: tanya
1: lagi
2: ni.
1: Banyak lagi
2: itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat lagi.
1: Saya pun nak ambil ni apa, ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan disoal siasat? Adakah orang kafir juga akan disoal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan disab atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maksudnya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Dan kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket, datang orang konduktor kata bayar tiket, saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah. Itu talfah wujuh umun nar wahum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kita amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون. إذا سرع الحق من جمبرك بأوران كبير akan di orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayakul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab, ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Dan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thumma al-jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'una zira'an fasluku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia, oh empat brek tayar dia brek, kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing, apa tuang kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delehan, pembakaran daripada api neraka itu. La yakuluhum illa khasim, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaquluha umukra'u kitabiyah inni zahantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi aishatin radiyah fi jannatin aliyah kutufu hadaniyah kulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamin khadir. Kalau Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan tangan kanan. Mereka berkata, ya umukra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aishatir radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sia-sia dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap. Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dalam perpesaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua saja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzah kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha min antaqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amali 'ala dhalik. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam solat tahajud baik. Kalau ada, topak, supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena siasat. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal dia selamat. Nah itu jadi kita ni semaklah untuk saya pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuba kita semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama solat, soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لا تسألن يوم إذن عن النعيم. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia tinta di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Ni kelapa ni Haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas ya. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja, sembang cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, apa lepas tu apa amalan hati, apa ni mak hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyaklah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh, kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Allah celakanya aku, Allah teruknya aku, Allah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penentang mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana, cakap ke sini, pusing ke sana. Kecilah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada, tangan akan bercakap, semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah, pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya, pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita dah saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu pada sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Sepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita, kita kata apa, apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali juga, belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita cip, kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus lah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak cik itu ada sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasal ja'ala wa hiya al-qalb. Dalam hati kamu ada sekatul darah. Kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermana ada sistem pendidikan kita. Dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
3: Itulah tajuk kita ni.
1: Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: Sinar.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada doktor di talian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi yeah, pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, itakunna walau bisyati tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Kalau itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya, saya terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, saya tanya, saya bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqal halak, maka dia telah dibenasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisab yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okay, terima kasih semua, tak kami maafkan. Itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Barulah kita kata, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisab yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Dia sesuai dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Secara curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, Allah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, ya, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengok dunia, bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisab yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: InsyaAllah.
2: Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam dah ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan beringan-beringan Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti Allah doktor.
3: Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul.
2: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Betul. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
2: Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita, dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Relax bersih dengan titian perjalanan. Membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekal setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir dengan tipe-tipe lainnya. Kemudian juga 1 juta hari ini. Boleh ya.

da Ilyas Nuraz, kita ada siapa lagi, Ita Chon, Nur Cahayu. Hati Azriati memberikan assalamualaikum salam. Jajah 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, serta Marudi, Sabadi, Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masurah kata masih lagi buat kuih. Syah Rizal juga masih lagi dengan tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Berusia lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along. Lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Baru Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Zaz.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam mengenangkan nasib kehidupan semalam. Jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Jowi, ada Jumai Kromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz. Semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Inar kata,

insyaAllah eh. Darwan hadir. Nizam Latif eh. Pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi ni bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejaya, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan. Anda kena tanyalah pasangan anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi tu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni. Apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sampai tertidur, sampai tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dia terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai. Berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai, okey? Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan? Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Tiger Tasha, dia kata salam morning-morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bear, oh Cik Bear. Cik Bar pula ah. Nur Cahaya 237 hadir. Azfah Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

0: Hey Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: kehilangan.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa ni, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam.
2: Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Eh, rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka berendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama.

0: ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال حديث صحيح بخاري. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Nih, sebesar zarah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. Insyaallah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Sa-apra-apra Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Insya-Allah hujung minggu tu FM pilihan anda, 6.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar tu FM yang layan terus tu FM pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi Insya-Allah hujung minggu. Teman-temankan saya Elena Miza dan menemani anda di Insya-Allah hujung minggu ini, menerusi Insya-Allah hujung minggu edisi Ahad 17 Mei 2026, dan juga bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu dari 6 pagi hingga 11 pagi. And akan temani anda dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi Syahnya Hujung Minggu. Macam biasa di jam yang pertama, ketika nanti And akan kongsikan tinjauan cuaca dan berita ringkas dari Sabah FM.

Kawan Solat dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Walaupun selamat berhujung minggu semua, apa juga kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan. Ada yang awal pagi keluar mencari rezeki kan, ada yang berjualan di awal pagi, ada juga yang mungkin mencari sarapan di awal pagi, kerja juga macam Andy hujung minggu. Selamat bekerjalah untuk anda.

0: tarian lagu-lagu hiburan menerusi Syahnya Jemigo bersama dengan Rafesh Goyang. Lain terus Syahnya Jemigo.
1: Jia, kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat dan petang diberhenti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, sama juga seperti malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, pagi hujan di beberapa tempat, petang diberhenti di beberapa tempat, malam tiada, malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk Kuna, pagi tiada hujan, petang diberhenti di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Sama juga untuk daerah Sempurna, pagi hujan di beberapa tempat, petang sehingga ke petang dan juga malam pula hujan di kebanyakan tempat. Dan untuk daerah Ladatu, tiada hujan sebelah pagi, petang diberhenti di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Dan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi cuaca untuk perairan pantai timur Sabah pula, diberhenti di beberapa tempat sebelah pagi, petang tiada hujan hingga ke malam, marangi bergerak dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan bagi cuaca yang terakhir sekali, perairan Ladatu, pagi diberhenti di beberapa tempat, petang tiada hujan hingga ke malam, marangi bergerak dari timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Jom layan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu.
5: Show-nya hujung minggu.

Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia, Kita Beli Barangan Malaysia 3 KBBM Sabah 2026. Platform memperkukuh promosi dan pemasaran produk tempatan, khususnya keluaran perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, program KBBM itu sekaligus menjadi pemangkin pengukuhan permintaan dan kebolehpasaran barangan Malaysia. Datuk Armizan memberitahu sidang media sempena pelancaran program berkenaan yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor.

0: Hai, saya Stacy Bah. Kepada Anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tau FM, station pilihan Anda.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di Saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, 6.39 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam kemesraan untuk anda. Ada yang baru saja buka radio dengarkan Tau FM menerusi 4 frekuensi utama kami, dan juga untuk anda yang dengarkan Tau FM secara tersalian menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Menerusi show-nya hujung minggu kita edisi 17 Mei 2026. Ada yang bekerja jauh pagi, selamat bekerja. Ada yang mungkin juga buat senaman ringan ke di awal pagi kan. Sebab kalau kita buat senaman di awal pagi ni, banyak kebaikannya, antaranya meningkatkan tenaga. Sebab senaman merangsang peredaran darah dan oksigen, menjadikan tubuh lebih segar serta bertenaga sepanjang hari. Tak kisahlah senaman macam mana, contohnya berjoging ke, lebih baik brisk walk kan. Dan selain itu, dapat mengurangkan stres, hormon endorfin yang terhasil ketika bersenam membantu mengurangkan tekanan dan juga meningkatkan mood dan meningkatkan fokus kita juga. Aliran darah ke otak bertambah, menjadikan minda lebih tajam dan juga produktif. Dan yang seterusnya, membantu kawalan berat badan. Lagi-lagi mereka yang ingin mengawal berat badan kan, senaman pagi ni membakar kalori lebih awal, menyokong usaha menurunkan ataupun mengekalkan berat badan. Dan yang terakhir, menguatkan sistem imun. Tubuh lebih tahan terhadap penyakit kerana sistem pertahanan badan diperkuat. Jadi itulah manfaat dia kalau kita senaman di awal pagi kan. Dan juga untuk anda yang bersenam di awal pagi, ada sedikit tips lah. Mulakan dengan regangan, elakkan kecederaan otot ataupun apa tu yang dipanggil, warm up dulu. Okay, warm up dulu, buat regangan dan pilih senaman ringan seperti berjalan ka, yoga ka, aerobik ka, kan. Janganlah buat terus berzumba. Itu kan keluar terpelu tu. Bagus juga, tapi tenang-tenang dulu. Pelan-pelan dulu ya. Berjalan-jalan dulu ka, brisk walk ka, kan. Dan minum air secukupnya sebelum dan juga selepas senaman. Penting, okey. Dan konsisten dengan jadual, lakukan setiap hari pada waktu yang sama. Itulah tips senaman awal pagi. Baik, kita teruskan lagi bro, menerusi Syahnya Hujung Minggu. Lagu bersama dengan Sheila Majid, Sinaran. Layan terus Syahnya Hujung Minggu.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Anda yang sedang mendengarkan Tau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyum kan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tau.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumiputra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketiga ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus persijilan Google Certified Educator GCE Tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Fadina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan flip card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang flip card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulis Sadarsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data seperti ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tunshadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik dajah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda sorang.
3: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.

Alhamdulillah, Ahad Shocknya hujung minggu tu FM pilihan anda, 7.23 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda di mana juga anda lain terus tu FM sesen pilihan anda. Macam biasa setiap hari Ahad kita ada pantun pagi. Nanti seketika nantilah Ina akan kongsikan untuk pantun Ahad kita ya. Sekarang belum ada lagi, nanti pantun Ina akan kongsikan, okey. Tapi salam-salam ucapan anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp tu FM di 019 490 3838. Hantarkan salam-salam ucapan anda untuk yang tersayang. Boleh hantarkan di WhatsApp dan juga Facebook. Nanti Ina akan upkan poster juga menerusi Facebook rasmi Tua FM sesen pilihan anda. Okey. Dan apapun lain lagu-lagu hiburan kita di jam yang kedua ini menerusi Syahnya Ujung Minggu edisi Ahad 17 Mei 2026. Ada yang mungkin awal pagi pergi ke pasar minggu kan, pasar tamu di ujung minggu. Ada juga yang mungkin pergi berjalan-jalan di ujung minggu ini, mungkin keluar dari Tawa, mungkin jalan ke Sempurna kan, ataupun pergi ke mana-mana lah, di mana jual lah anda rancang hujung minggu anda. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Hal yang penting jaga kesihatan, jaga keselamatan diri anda di mana jual lah anda berada.

balik lagi bersama dengan Flo Etia dengan lagunya Zalika. Kita teruskan lagi hiburan menerusi show-nya Jumingo. Layan terus lagu Amy Mastura, lagu Happy. Show-nya Jumingo.

0: Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cubalah sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Sarawak FM, pilihan anda. Atau FM, stesen pilihan anda, 7.34 minit pagi waktu ini bersama dengan Dara Ayu dan juga Faris Adam dengan lagunya Stay You, okay? Salam-salam ucapan awal pagi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Ucapan awal pagi kita ada daripada Abang Nimbo dari Bandar Sabindo Tawa. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Waalaikumsalam Bang Timbo. Untuk Tawa FM, rakan-rakan Tawa FM, buat keluarga di Batu 6, Jalan Napas, buat DJ, selamat bertugas, terima kasih. Kita ada daripada Nisha Elisha. Assalamualaikum, hai hai DJN. Waalaikumsalam Nisha, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan dan juga untuk meneruskan tugasan, amin. Ucapan pagi ni, selamat pagi dan syoknya hari Minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan yang Maha Esa, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Safian Mantabah bertemankan DJN yang comel. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Itu daripada Nisha Elisha. Tujuh 35 minit pagi waktu ini, kita teruskan lagi berada menerusi show Minggu bersama dengan Iman Troy, Bunga Kemboja.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang mendengarkan saya pada detik ini selalu diberikan kebaikan dan dipermudahkan segala urusan hidupnya. Amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah anda takut untuk mencuba sesuatu ataupun macam cuba buat sesuatu yang baru dalam hidup anda, tapi anda takut, anda ragu-ragu sebab takut tidak jadi. Bilang orang takut gagal lah kan, senang cerita. Kalau pernah, mungkin di waktu itu anda nih sebenarnya sedang di fase yang terlalu memanjakan diri anda. Tapi anda tidak sadar sebenarnya anda tengah menahan diri anda daripada menjadi lebih matang ataupun jadi lebih baik lah dalam menjalani kehidupan yang seterusnya kan. Jadi kita kena faham, orang yang berani gagal dialah orang yang paling dekat dengan kejayaan. Dia tidak pernah berhenti mencuba sebab dia faham kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Gitu. Hakikatnya semua orang pun pernah gagal, cuma bezanya ada orang jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan kan untuk hidupnya. Ada orang pula hanya membiarkan kegagalan itu menjadi alasan untuk dia berhenti dan putus asa. Nah, itulah kesilapan manusia yang paling besar dalam hidupnya kalau dia seperti ini. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita tengok hari ini ada orang berjaya di sekeliling kita, sebenarnya mereka-mereka tuh bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka nih adalah orang yang tidak pernah berhenti mencuba dan tidak pernah putus asa. Bak kata pepatah, di orang nih boleh diibaratkan genggam bara api biar sampai jadi arang. Nah, antara kisah popular yang boleh kita ambil pengajaran lah, contohnya lah kan, siapa ya, contoh macam pencipta mentol, mentol, lampu-lampu, Thomas Edison. Ini kisah dia ni sangat menginspirasikan lah, nanti boleh cari di media sosial lah tentang Thomas Edison ni, pencipta lampu. Beliau ni pernah gagal ratusan kali. Jadi bilang orang sebelum dia berjaya mencipta, menghasilkan mentol tu, dia gagal ratusan kali. Jadi ada wartawan tanya kan, kenapa beliau ni kuat berusaha sedangkan sudah gagal berkali-kali kan. Beliau menjawab, aku ni sebenarnya tidak gagal, aku cuma jumpa ribuan cara yang tidak berhasil, sampailah aku jumpa satu cara yang berhasil. Wah, mendalam nih geng. Pesanan ringkas Bro AK hari inilah kan, apapun ujian yang datang ataupun kegagalan yang pernah anda dapatkan, jadikan ianya sebagai satu suntikan semangat untuk anda bangkit. Sebab hidup ini punya pilihan, sama ada kita give up ataupun kita get up, sama ada kita hanyut dalam keputusasaan ataupun kita bangkit demi impian. Mungkin itu saja untuk setakat ini. Sekian Positif Pagi Tawau FM. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Hai guys, terus dengar Tawau.

Nasional Hujung Minggu tu FM pilihan anda, 7.57 minit pagi waktu ni. Baik, kita nantikan untuk berita dari Sabah FM 8 pagi nanti. Salam-salam ucapan jangan lupa anda hantarkan. Nanti di jam yang ketiga anda akan kongsikan untuk kita punya pantun Ahad bersama dengan Batas Senja. Kita usahakan lagi.